0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: sabar itu judul wisdom saat ini adalah pengetahuan. Ada seorang raja besar yang berkata begini, sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Amsal 20 ayat yang ke-15. Kalau kita pikirkan dengan dalam, perkataan raja itu memanglah benar sekali, bahwa bibir yang berpengetahuan itu jauh lebih berharga daripada emas dan permata yang banyak. Maka penting bagi Anda untuk mengejar pengetahuan yang lebih baik. Mungkin Anda masih bingung mengenai pengetahuan yang baik ini. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan yang baik itu? Pengetahuan yang baik dan sangat berharga ialah pengetahuan tentang kebenaran. Anda boleh bangga dengan ilmu pengetahuan yang kini Anda miliki. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai pengetahuan tentang kebenaran, sesungguhnya belum lengkaplah pengetahuan Anda. Pengetahuan tentang kebenaran seharusnya menjadi dasar di dalam kehidupan setiap orang. Sebab sekalipun kita mempunyai bermacam-macam pengetahuan setinggi langit, tetapi kalau kita tidak mempunyai pengetahuan tentang kebenaran, kiranya betapa indahnya kehidupan ini mungkin tidak pernah kita nikmati. Betapa pentingnya pengetahuan tentang kebenaran itu dalam hidup kita. Kita tidak boleh mengabaikannya. Tanpa pengetahuan yang benar, jalan hidup kita tentu akan salah. Sebab apa yang dianggap manusia benar, tidak selalu benar bagi Tuhan. Jalan yang disangka lurus, ternyata ujung-ujungnya menuju maut. Banyak orang yang demikian tinggi ilmu pengetahuannya, namun karena tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang kebenaran, hidupnya akhirnya menjadi merana. Kita ingat akan apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus dalam surat Kolose. Dalam doanya Paulus selalu meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan dalam kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bertumbuhlah dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kekuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah sahabat, selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Selamat pagi, good morning Sobat Tiktus. Balik lagi di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing barengan saya Edo Leonard. Di hari Jumat 3 Juli 2026. 2026 sudah masuk ke bulan Juli aja ya. Berarti ini kalau di perusahaan sudah Q3. Semoga target-target tercapai. Tapi pagi ini kita gak akan ngomongin target Sobat Tiktus. Karena pagi ini di ruang udara yang sama. Putih sekali ya. Mungkin kalau hati kamu sedang penuh, pikiran kamu mungkin lagi rame banget. Tapi kita semua punya satu harapan yang sama ya. Kalau hari ini tuh kita bisa bawa pulang dengan sesuatu yang lebih tenang gitu. Hari ini kita akan ngobrol tentang satu simbol kecil yang usianya udah ribuan tahun banget, tapi maknanya masih sangat relevan sampai hari ini. Yaitu adalah the olive branch atau ranting zaitun. Ada apa dengan ranting zaitun? Nah, kalau kamu penasaran, stay tune terus, don't go anywhere.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 9.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing dan masih ngobrolin soal the olive branch atau ranting zaitun. Karena di banyak budaya ranting zaitun ini dikenal sebagai simbol damai sobat Iktus ya. Karena dalam sejarah Yunani kuno, ranting olive ini dikaitkan dengan perdamaian dan kemenangan yang tidak selalu harus diraih lewat pertarungan. Wah, seru banget ya. Di zaman Romawi, ranting zaitun ini menjadi tanda rekonsiliasi dan dalam kisah Nabi Nuh, burung merpati membawa daun zaitun menjadi tanda bahwa air bah mulai surut, bahwa bumi mulai kembali memberi harapan dan kehidupan bisa dimulai lagi. Indah banget ya, karena kadang Tuhan itu mengirimkan tanda damai bukan dalam bentuk yang besar dan dramatis yang grande, tapi lewat sesuatu yang sederhana, sebatang ranting, selembar daun, sebuah isyarat kecil bahwa badai tidak selamanya tinggal. Dari situ kita belajar ya, kalau damai itu bukan berarti hidup kita gak punya konflik. Damai bukan berarti kita gak pernah terluka. Damai itu juga bukan berarti semua orang harus setuju dengan kita. Karena damai adalah keberanian untuk memilih hati yang tidak terus menerus tinggal dalam pertengkaran. Tapi juga sering kali itu kita gini ya, kita selalu menunggu orang lain. Misalnya, contoh, menunggu mereka minta maaf duluan, menunggu mereka berubah duluan, menunggu mereka sadar duluan. Padahal dalam banyak hubungan, damai itu sering dimulai dari satu orang yang berani mengambil langkah pertama loh Sobat Iktus. Dan di olive branch ini atau ranting zaitun ini berbicara tentang keberanian untuk mengulurkan tangan lebih dulu. Bukan karena kita kalah, bukan karena kita lemah, tapi karena kita cukup kuat untuk tidak membiarkan ego memimpin hidup kita terlalu lama gitu. Ada konflik itu memang perlu diselesaikan ya, ada luka yang memang perlu diberi batas, tapi ada juga pertengkaran yang sebenarnya sudah terlalu lama kita rawat sampai akhirnya kita lupa kenapa dulu kita marah gitu. Kadang kita membuat hati kita berat itu bukan masalahnya, tapi gengsi kita yang terjadi setelah masalah itu ada gitu. Nah sobat Iktus, mungkin hari ini kita ada nama nih muncul di pikiran kita, seseorang yang pernah membuat kita kecewa, seseorang yang pernah salah paham dengan kita, atau mungkin justru seseorang yang pernah kita sakiti. Karena tidak semua hubungan itu harus kembali seperti dulu, tapi hati kita tidak harus terus tinggal di tempat yang penuh amarah. Damai bisa dimulai dari sebuah doa yang cukup sederhana sobat Iktus. Tuhan lembutkanlah hatiku, bantu aku melihat situasi ini dengan lebih jernih.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
3: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
2: Loh pak, kok ndak pakai helm toh, harus pakai helm.
3: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
2: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
4: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Masih di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard. Jadi sobat Iktus, salah satu salah paham terbesar tentang damai adalah kita mengira bahwa memaafkan itu berarti merupakan semuanya. Padahal gak selalu harus kayak gitu loh. Memaafkan itu bukan berarti kita pura-pura gak terluka ya. Memaafkan itu bukan berarti kesalahan itu gak pernah terjadi. Dan memaafkan itu bukan juga berarti kita harus membuka pintu yang sama untuk luka yang sama. Jadi memaafkan itu adalah keputusan untuk kita tidak membiarkan luka itu mengendalikan seluruh hidup kita. Ada orang yang bisa kita maafkan tapi tetap perlu kita beri batas. Ada hubungan yang bisa kita doakan tapi tidak harus kita dekati lagi seperti sebelumnya. Ada masa lalu yang bisa kita lepaskan tanpa harus kita undang kembali masuk ke masa depan. Dan itu gak apa-apa banget gitu. Damai yang sehat itu bukan damai yang menekan perasaan kamu. Damai yang sehat itu adalah damai yang jujur. Kita mengakui bahwa kita tuh pernah terluka, tapi kita juga memilih untuk tidak selamanya hidup dari luka itu. Nah sobat Iktus, dalam hidup ini kita tuh gak selalu bisa mengatur bagaimana orang memperlakukan kita loh. Tapi kita itu bisa belajar mengatur bagaimana hati kita merespon setelahnya. Dan mungkin disitulah kekuatan sejati seseorang tuh terlihat. Bukan saat dia bisa membalas, tapi saat dia punya kesempatan untuk membalas, namun memilih untuk tidak dikuasai oleh kepahitan. Karena konflik sering membesar bukan karena masalahnya terlalu besar ya, tapi karena tidak ada yang benar-benar mau mendengar. Kita sering mendengar hanya untuk menjawab, kita mendengar sambil menyiapkan pembelaan, dan kita mendengar sambil mencari celah untuk membuktikan bahwa kita itu benar. Jadi intinya tentang membela diri kan. Padahal banyak hubungan bisa diselamatkan kalau ada satu orang yang berani berkata, coba aku dengerin dulu. Nah, apa hubungannya sama ranting olive ini? Nah, di olive branch ini mengajarkan kita untuk mendahulukan pengertian daripada kemenangan. Karena dalam hubungan, menang argumen itu gak selalu berarti menang hati loh. Bisa saja kita benar, tapi cara kita menyampaikannya membuat orang lain semakin menjauh. Kadang pertanyaan yang paling menyembuhkan bukan kenapa kamu begitu, tapi apa sebenarnya yang kamu rasakan gitu. Kadang yang dibutuhkan seseorang bukan ceramah panjang, tapi ruang aman untuk didengar. Dan mari deh kita coba hari ini kita jujur, kita pun begitu saat kita sedang terluka ya. Kita gak selalu butuh orang yang langsung memberi nasihat, tapi kadang-kadang kita hanya butuh seseorang yang mau duduk sebentar mendengar tanpa buru-buru menyimpulkan. Dan damai itu sering dimulai dari telinga yang mau mendengar sebelum mulut.

0: Wah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus sahabat Anda, masih di Morning Blessing sampai nanti jam 9 pagi barengan saya Edo Leonard. Dan kita masih ngomongin soal ranting olive ya. Jadi sobat Iktus, semakin dewasa tuh kita akan semakin sadar kalau gak semua hal itu perlu dibuktikan ya. Gak semua komentar perlu dijawab dan tidak semua pertengkaran itu perlu dilanjutkan. Ada momen di mana memilih diam itu bukan berarti kita gak punya jawaban ya, tapi karena kita sudah punya kedewasaan untuk tahu bahwa jawaban kita tidak akan membawa kebaikan gitu. Beberapa orang terkuat dalam sejarah bukan mereka yang memenangkan semua pertempuran, tapi mereka yang tahu pertempuran mana yang sudah tidak layak diperjuangkan. Itulah kuncinya ya. Jadi ini memang penting sekali sobat Iktus ya. Karena kadang kita terlalu lelah bukan karena hidupnya terlalu berat, tapi karena kita membawa terlalu banyak peperangan yang sebenarnya tidak perlu. Perang membuktikan diri, perang mempertahankan gengsi, perang ingin selalu dimengerti, perang ingin selalu benar. Padahal damai itu kadang datang ketika kita berani berkata, aku tidak perlu menang di sini, aku hanya perlu tetap punya hati yang baik. Nah, kita tuh gak harus menanggapi semua hal ya. Kita tidak harus hadir dalam semua drama.

aman gitu. Dan pasti juga butuh keberanian untuk tetap lembut di dunia yang keras banget ini ya. Damai itu bukan pilihan orang remah, damai itu bukan sesuatu yang buruk, karena damai itu adalah pilihan orang yang cukup kuat untuk mengendalikan dirinya sendiri. Karena lebih mudah marah daripada memahami, lebih mudah menyerang daripada bertanya, dan lebih mudah pergi dengan dendam daripada tinggal sebentar untuk menyelesaikan. Tapi Sobat Tiktus, tidak semua damai itu harus dimulai dengan percakapan besar ya. Kadang damai dimulai dari pesan singkat, dari sapaan yang lama tertahan, dari doa untuk seseorang yang dulu sulit sekali kita doakan. Mungkin bentuk olive branch kita hari ini itu sederhana. Menghubungi orang tua, meminta maaf kepada pasangan, berbicara lebih lembut kepada teman kerja, atau berhenti membalas komentar yang hanya membuat hati kita semakin panas. Kecil tapi berarti.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh.

0: namanya Takeimurami. Pokoknya yang suka mimian harus coba.
1: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
0: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mi. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
1: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
3: Aku ambil ya.
2: Tapi kan itu bukan sampah kita.
3: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
2: Iya ya, jadi bersih.
3: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
2: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
4: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
5: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda. Masih di Morning Blessing, masih ngobrolin soal ranting Olive ya. Jadi sobat itu, rekonsiliasi itu bukan hanya soal dua orang yang kembali bicara ya. Rekonsiliasi itu dimulai dari hati yang pelan-pelan dipulihkan. Karena bisa aja kita udah berdamai di luar tapi masih menyimpan marah di dalam ya. Bisa aja kita sudah tersenyum tapi hati kita masih mengulang kejadian yang lama itu berkali-kali. Itulah kenapa damai perlu proses. Karena gak semua orang bisa langsung baik-baik aja. Gak semua luka bisa langsung sembuh hanya karena satu kalimat maaf, dan itu manusiawi. Tuhan pun tahu ya kalau hati manusia itu gak selalu cepat pulih. Ada proses menangis, ada proses menerima, ada proses memahami bahwa kita gak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih arah langkah kita berikutnya. Sobat Iktus, jangan paksa diri kamu untuk langsung pulih ya. Tapi jangan juga terlalu lama tinggal di tempat yang terus melukai kamu. Pelan-pelan bawa semuanya dalam doa, bawa rasa kecewa, rasa marah, rasa tidak adil, semua yang masih mengganjal dalam doa. Karena kadang sebelum kita bisa mengulurkan ranting zaitun itu kepada orang lain, kita perlu menerima damai dari Tuhan terlebih dahulu. Dan dalam banyak hubungan tuh kan kita juga sering bertanya siapa yang benar, padahal pertanyaan yang lebih penting mungkin adalah apa yang bisa kita pahami dari sini. Karena hubungan sehat itu dibangun hanya oleh orang-orang yang selalu benar, tapi oleh orang-orang yang mau saling memahami. Ada saatnya kita perlu menjelaskan, tapi ada juga saatnya kita perlu bertanya. Ada saatnya kita perlu menyampaikan perasaan, tapi ada saatnya juga kita perlu memberi ruang bagi perasaan orang lain. Memilih pengertian itu bukan berarti mengabaikan kebenaran ya. Memilih pengertian itu berarti kita memilih lebih utuh, bukan hanya dari sisi kita sendiri. Setiap orang itu selalu membawa cerita yang kita gak selalu tahu ya. Ada orang yang keras karena pernah dilukai, ada orang yang defensif karena takut disalahkan, ada orang yang sulit meminta maaf karena tidak pernah diajari caranya. Jadi bukan berarti semua perilaku itu bisa dibenarkan juga ya, tapi ketika kita memahami latar belakangnya, kita itu bisa merespon dengan lebih bijaksana lagi. Damai itu gak selalu berarti setuju ya. Kadang damai itu berarti kita tetap berbeda, tapi tidak saling melukai.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing. Terima kasih sobat itu yang sudah nemenin saya dari tadi jam 7:30 pagi. Semoga hari ini menyenangkan. Semoga semua yang akan kamu lakukan hari ini bisa berjalan sesuai rencana. Dan semoga yang paling penting adalah hari ini kita bisa menjadi pribadi yang mungkin lebih baik lagi, yang lebih memaafkan lagi, lebih bisa menerima perbedaan, karena gak semua orang itu harus sama seperti kita ya. Nah itu dia. Terima kasih sudah nemenin saya sekali lagi. Terima kasih sudah selalu stay tune di Iktus Radio. Jangan kemana-mana karena abis ini masih banyak program lain lagi yang bisa menemani kamu sepanjang hari ini di Radio Iktus. Kita ketemu lagi minggu depan. Have a very blessed day. Selamat hari Jumat. Bye-bye.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi pagi hari ini. Hari baru, tepatnya hari Jumat 3 Juli 2026. Bersama sahabat itu di Inspiration of Education dalam Mind Management setiap hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10. Bersama Eri menemani sahabat semuanya, tentunya Mind Management ini bisa memberikan pembaruan kemudian juga pengetahuan kita seputar Mind Management. Baik sahabat sekalian, Inspiration of Education untuk Anda hari ini.

Nah, sahabat sekalian, yuk berbagi mind management untuk hari ini. Saya akan bagikan. Ya. Ya, sahabat, itu di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, kemudian padatnya aktivitas sehari-hari, juga kebiasaan scrolling sebelum tidur. Langsung tunjuk jarin ya. Banyak orang tanpa sadar mulai mengorbankan waktu istirahat, iya kan? Tidur larut malam, bahkan kerap dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern yang produktif. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur justru menjadi salah satu fondasi utama untuk menjaga produktivitas, kesehatan fisik hingga kesejahteraan mental. Nah, tidak heran ya jika dalam beberapa tahun terakhir kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sleep wellness atau kesehatan tidur terus meningkat. Tidur tidak lagi dipandang sebagai sekadar waktu untuk beristirahat, melainkan sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Nah, sebuah laporan dari Organisasi Kesehatan Global, World Health Organization, menyebutkan bahwa kualitas tidur yang buruk ini dapat mempengaruhi fungsi kognitif, kemampuan mengambil keputusan, hingga performa kerja sehari-hari. Sementara itu, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Sleep Heart menunjukkan bahwa kurang tidur berhubungan dengan penurunan produktivitas, meningkatnya risiko kesalahan kerja, dan juga berkurangnya kemampuan seseorang untuk mengelola stres. Nah, ketika seseorang tidur cukup, otak itu memiliki kesempatan ya untuk memproses informasi, memperkuat memori, dan memulihkan fungsi tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan energi, konsentrasi, dan motivasi. Nah, sahabat sekalian, kesehatan mental dan kualitas tidur itu saling berkaitan ya. Nah, tidak hanya berdampak pada produktivitas, kualitas tidur juga memiliki hubungan yang erat dalam kesehatan mental. Para ahli menyebut hubungan ini bersifat dua arah. Kurang tidur dapat mempengaruhi kondisi psikologis, sementara gangguan kesehatan mental juga dapat mengganggu kualitas tidur. Nah, sahabat sekalian, penelitian dari Harvard Medical School menemukan bahwa tidur yang berkualitas itu membantu mengatur emosi, memperkuat daya tahan terhadap stres, juga mendukung kesehatan mental secara keseluruhan. Nah, sebaliknya, kurang tidur kronis ya dikaitkan dengan meningkatnya risiko kecemasan, ya, suasana hati yang buruk hingga gejala depresi. Karena itu, semakin banyak ahli kesehatan yang menyarankan agar masyarakat itu mulai memandang tidur sebagai bagian penting dari self-care dan gaya hidup sehat. Wah, siapa nih yang masih belum menerapkan tidur sehat? Nah, ini dia sahabat sekalian, bisa memberikan informasi kepada sahabat semuanya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

Oke, kembali lagi Mind Management hari ini sama semuanya. Ya, berbagi produktivitas itu tidak dimulai dari pagi hari, melainkan dari kualitas tidur di malam hari. Ini yang saya ambilkan dari Vimila.com yang ditulis oleh Vincentia Dianawati. Baik, kita lanjut lagi ya sahabat semuanya. Nah, selain menjaga rutinitas tidur yang konsisten, kualitas lingkungan tidur juga berperan besar dalam menentukan seberapa baik seseorang dapat beristirahat. Nah, faktor seperti suhu ruangan, pencahayaan, tingkat kebisingan, hingga kenyamanan tempat tidur diketahui dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Nah, kesadaran akan pentingnya pengalaman tidur yang berkualitas, nah inilah sahabat sekalian yang mendorong berkembangnya inovasi dalam industri sleep wellness. Nah, salah satunya dihadirkan oleh King Coil Indonesia melalui peluncuran The All New King Coil Legacy Collection. Nah, koleksi matras yang diperkenalkan. Nah, sahabat sekalian, melalui ini dihadirkan sebuah memadukan teknologi juga material premium ya.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saat kemenangan terlepas dari genggaman, ia mendayung sendirian sejauh 14.380 km melintasi Samudra Pasifik, namun berhenti dari tujuannya yang hanya sejauh 53 km lagi. Peter Bird berusaha menjadi orang pertama yang mendayung sendirian dari San Francisco di Amerika Serikat melintasi Pasifik. Ia hampir berhasil. Tapi saat mendekati karang penghalang besar di Australia, Peter Bird dilanda cuaca badai dan laut yang bergejolak. Ia sedang berusaha mencari tempat untuk melintasi koral. Ia hanya berjarak kurang dari 2 km dari karang penghalang besar waktu ia harus minta tolong melalui radio karena takut ia tidak akan selamat. Angkatan Laut Australia menyelamatkan fotografer yang berganti profesi menjadi pelaut ini. Dan waktu mereka menarik perahunya, perahu sepanjang 11 meter itu pecah karena ombak yang tinggi. Meskipun kebanyakan dari kita tidak akan berani mencoba apa yang dilakukan oleh Peter Bird, kita mengagumi orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Sungguh menyedihkan bisa berhasil mengarungi jarak hampir 15.000 km di laut dan gagal hanya 53 km dari tujuan. Begitu dekat dengan sasaran, namun berakhir dalam kegagalan. Di pasal pertama kitab Hakim-Hakim, penulisnya menceritakan situasi lain di mana mereka hampir berhasil, namun pada akhirnya gagal juga. Allah telah menjanjikan tanah Israel kepada Yosua dan keturunan Israel. Dia telah menyuruh mereka untuk maju dan menguasai negeri itu, dan dia akan menyertai mereka dan pasti akan memberikan kemenangan total kepada mereka. Namun, inilah yang terjadi menurut kitab itu. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah. Dan suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean. Dan setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Ada perbedaan antara gagal karena perahu Anda pecah dengan berhenti saat kemenangan ada di depan mata. Bertahun-tahun setelah keturunan Israel memasuki tanah perjanjian, sebagian orang percaya di perjanjian baru berpikir untuk menyerah. Tekanannya terlalu besar. Antagonismenya terlalu tajam. Maka dari itu, penulis kitab Ibrani mendorong orang-orang percaya untuk memandang kepada Tuhan, bukan situasi mereka, bukan kepada karang penghalang dalam hidup, namun memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani pasal 12 ayat 2. Di pasal 10 ada 5 kalimat ajakan yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani. Katanya, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita saling menasihati dan sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Perhatikan dua ucapan yang berfungsi sebagai jangkar melawan gelombang ini. Marilah kita saling menasihati dan janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Mungkin Anda telah berjalan begitu lama dan jauh dalam kehidupan Kristen Anda, tetapi Anda kehilangan semangat dan ingin menyerah. Bertahanlah, bantuan akan datang. Peter Bird akhirnya sampai ke Australia. Namun ia harus dibantu oleh Angkatan Laut Australia. Dan untuk mencapai tujuan Anda di surga, Anda mungkin harus mengizinkan orang lain membantu Anda. Itu adalah bagian dari upaya agar kita tidak dihancurkan oleh karang penghalang dalam hidup kita. seperti kata Alkitab. Marilah kita saling menasihati. Janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salang. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: FM, Iktus sahabat Anda.

Selamat siang sahabat Titus, masih bersama kami di 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Inilah info jelang siang edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Inilah informasi yang pertama, kurs dolar dan rupiah hari ini. Baik, sama sekalian untuk informasi kurs dolar dan hari ini, untuk dolar Amerika jual 17.968, beli 17.948. Dolar Singapura jual 13.921.94 dan beli 13.885.73. Euro Eropa jual 20.575.78, beli 20.510.98. Untuk dolar Kanada jual 12.690.30 dan beli 12.652.82. Sedangkan pound sterling Inggris jual 24.034.42 dan beli 23.953.41. Untuk dolar Hong Kong jual 2.291.50 dan beli 2.288.12. Untuk yen Jepang jual 111.61 dan beli 111.22. Selanjutnya perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini masih didominasi cuaca cerah. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut menuju tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 44 hingga 76%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan juga sebagian berawan sepanjang hari. Angin akan bertiup dominan dari timur laut menuju barat daya hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 11 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 51 hingga 91%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari barat daya ke utara menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur, Kudus, Pati, dan Rembang sebagian besar berawan. Angin dominan bertiup dominan dari barat laut dengan kecepatan 5 hingga 11 km per jam. Di wilayah Jawa Tengah, Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Selanjutnya, sahabat sekalian dari Ungaran, sumber suaramerdeka.com. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Semarang mulai melakukan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau dengan menyalurkan bantuan 2 tandon air ke Desa Bantal dan Desa Plumutan, Kecamatan Bancak. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung penyediaan air bersih bagi warga yang setiap tahun terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan Tribiantoro, mengatakan tandon air sengaja ditempatkan lebih awal di dekat permukaan permukiman warga agar distribusi bantuan air bersih saat musim kemarau berlangsung dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Selain menyerahkan 2 tandon air, BPBD juga mengirimkan bantuan awal sebanyak 3.000 liter air bersih untuk warga Desa Bantal dan Desa Plumutan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat sekalian, masih di info jelang siang dari Semarang, sumber suaramerdeka.com. Persoalan lingkungan yang sempat memicu keresahan warga Kelurahan Pedulungan Lor akhirnya menemukan titik terang. Pertemuan antara perwakilan warga dengan PT Kekancan Mukti selaku pengembang perumahan di kawasan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Mulai dari relokasi tempat pembuangan sampah TPS hingga komitmen pembenahan saluran drainase yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Mediasi yang difasilitasi Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Semarang berlangsung di kantor Kelurahan Pedurungan Lor. Hadir dalam pertemuan tersebut, Lurah Pedurungan Lor, Setiorini, jajaran perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, perwakilan warga, serta Rizky Agung Widodo selaku Marketing Communication PT Kekancan Mukti. Warga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dirasakan sejak pembangunan kawasan perumahan berlangsung. Perwakilan warga, keberadaan TPS yang bersifat terbuka menjadi salah satu sumber keluhan masyarakat. Selain menimbulkan aroma tidak sedap, lokasi pembuangan sampah tersebut dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan pemukiman. Tidak hanya persoalan sampah, warga juga mengeluhkan kondisi saluran drainase yang alirannya tidak lagi lancar. Mereka menilai pembangunan yang dilakukan pengembang turut mempengaruhi sistem pembuangan air di kawasan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan genangan ketika hujan turun. Sama sekalian dari Rembang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD masih memetakan daerah rawan kekeringan di Kabupaten Rembang menghadapi musim kemarau tahun ini. Namun BPBD menyebut 64 desa rawan kekeringan di awal musim kemarau. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Rembang M. Lutfi Hakim mengatakan pemetaan kekeringan di awal musim kemarau ini dilakukan berdasarkan data dari tahun 2024. Dikatakan sejauh ini dari 64 desa yang dipetakan rawan kekeringan masih memiliki cadangan air. Namun ditegaskan pihaknya akan menyalurkan bantuan apabila desa meminta. Ditambahkan tahun ini pihaknya memiliki anggaran 75 juta untuk bantuan air bersih.

Sahabat sekalian dari Sukoharjo, menjelang dimulainya tahun anjaran baru 2026-2027, kuota siswa SD di Sekolah Rakyat SR Kabupaten Sukoharjo hingga saat ini belum terpenuhi. Rencananya SR akan beroperasi mulai 14 Juli 2026. Terkait dengan kesiapan operasional di Sukoharjo, Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabu Wiono meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Sukoharjo. Dalam kesempatan tersebut, Agus memastikan berbagai persiapan terus dimatangkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai rencana. Untuk penerimaan peserta didik jenjang SMP dan SMA telah memenuhi kuota yang ditetapkan. Namun untuk jenjang sekolah dasar masih belum memenuhi target karena minat masyarakat yang masih rendah.

Baik, dari Pemalang, jumlah pernikahan anak di Kabupaten Pemalang dari tahun 2024 ke 2025 mengalami penurunan. Pada tahun 2024 tercatat ada 550 anak mengajukan dispensasi kawin, terdiri dari 382 perempuan dan 168 laki-laki. Sedangkan tahun 2025 berkurang menjadi 453 anak dengan rincian 398 perempuan dan 55 laki-laki. Kabid PPPA Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang Triatno Yuliarso mengatakan, Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang menyusun strategi lintas sektor guna menekan angka pernikahan dini melalui rapat koordinasi pembahasan permasalahan perkawinan anak. Kegiatan tersebut menjadi forum sinergi antar instansi untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak demi menjamin perlindungan hak anak serta mewujudkan ketahanan keluarga yang lebih baik di Kabupaten.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak

0: Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Kembali lagi masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, happy family edisi hari Jumat. Sudah masuk loh hari Jumat 3 Juli di bulan ke-7 di tahun 2026 ini ya. Happy family sahabat sekalian yang selalu menyimak informasi yang saya bagikan setiap hari Jumat di Happy Family. Nah, sahabat sekalian 3 Juli dan bulan Juli ini sudah masuk di mana Radio itu akan memperingati hari ulang tahunnya. Yang keberapa coba ya, bisa bantu aku? Nah, tanggal berapa? Sahabat itu pasti tahu dong ya, ulang tahun Radio itu yang keberapa. Nah, bila sahabat itu sudah selalu berdoa buat pelayanan Radio itu tetap mengudara, demikian juga yang saat ini sedang dalam proses untuk pemasangan antena permanen ya, kita doakan supaya dilancarkan untuk para tenaga yang akan memasang, yang sedang mempersiapkannya, sehingga sahabat itu dimanapun sahabat berada bisa, betulnya sahabat itu bisa mendengarkan itusnya lewat handphone sahabat ya, bisa buka Play Store-nya atau lewat Iktus FM streaming. Terima kasih nih buat sahabat Iktus yang jauh di sana lagi dengerin Iktusnya. Oke, happy family ini ya di 96.5 FM itu sahabat Anda.

Cukup rancak menghiasi ruangan sahabat semuanya. Yang lagi galau hatinya, yang lagi pedih, ditinggal pacar kali ya. Ini sudah hari Jumat, waduh besok mulai gak ngapel lagi nih ya. Yuk, berbagi kebahagiaan, kita gantikan dengan membuat resep sambal ijo khas rumah makan Padang yang warnanya tetap hijau segar. Gak pakai pewarna lo ya. Oke, semua-semuanya sudah siap untuk mencatatnya. Saya akan bagikan ya. Menjelang siang bisa untuk menu makan siang. Masih ada waktu 1 jam nih ya. Membuatnya gampang banget ya. Coba simak deh ya. Nah, sambal ijo ini menjadi pelengkap makan yang sedap ya. Aduh, jadi pengen makan pakai sambal ijo nih ya. Oke, sambal khas Padang ini sangat cocok dinikmati bersama nasi dengan lauk ayam goreng atau bakar. Nah, salah satu jenis sambal yang populer adalah sambal ijo. Biasanya disajikan pada sajian nasi Padang dengan aneka lauk berempah. Sambal ijo ini terbuat dari campuran cabai hijau besar, cabai hijau keriting, bawang merah, bawang putih, tomat hijau, dan penyedap rasa. Nah, semua bahan itu dihaluskan dan digoreng menggunakan daun jeruk. Nah, banyak yang menggoreng sambal hijau ini sampai layu kecoklatan. Padahal paling sedap jika warnanya masih hijau segar, tapi tidak pahit. Nah, kalau sahabat ingin membuat sambal hijau yang sedap, saya akan bagikan resepnya ya. Yuk catat ya. Bahannya, 5 buah cabai hijau besar, 100 gram cabai hijau keriting, 50 gram cabai rawit hijau, 7 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 100 ml minyak kelapa atau sayur, 5 buah tomat hijau nih ya, iris tipis, 2 lembar daun jeruk purut, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh garam, dan 1 sendok makan kaldu jamur. Oke, tumbuk atau giling cabai hijau besar, cabai hijau keriting dan sebagian cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih hingga agak halus. Panaskan minyak kelapa dalam wajan, lalu masukkan cabai yang sudah digiling. Aduk-aduk hingga mendidih. Kecilkan api, tambahkan daun jeruk, garam, gula, dan kaldu jamur. Masak terus hingga air cabai menguap dan sambal hampir matang. Masukkan irisan tomat hijau ya, dan sisa cabai rawit hijau. Masak hingga seluruhnya layu, lalu angkat. Gampang banget ternyata. Nah, bisa makan sama apa nih ya, lauknya. Bisa semua ya. Mungkin ada yang usul nih ya, makan sambal ijo yang buatan sendiri, lauknya apa nih? Nah, sahabat bisa pilih sendiri sesuai dengan selera masing-masing.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Oke, kembali lagi masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hari ini selain membuat sambal rumah makan Padang, saya akan juga membagikan resep yang kedua. Apa ya? Nah, saya akan bagikan resep capjay segar bernutrisi tinggi pakai jamur hingga udang. Enak loh. Ya, sahabat Titus, capjay ini bisa menjadi pilihan makan siang yang bernutrisi tinggi karena terdiri aneka sayuran dan protein. Nah, sahabat bisa menyajikannya dengan versi goreng atau berkuah ya. Nah, capjay ini merupakan hidangan Cina yang gurih, sedap, berbahan aneka sayuran. Capjay tergolong hidangan mengandung nutrisi tinggi karena terdapat aneka sayuran segar dan juga protein di dalamnya. Nah, untuk sayuran umumnya menggunakan wortel, sawi hijau, brokoli, kembang kol ya. Nah, proteinnya bisa dari daging ayam, udang dan bahan lainnya. Nah, sahabat bisa menggunakan bumbu yang gurih dominan rasa bawang putih, tambahkan kuah yang cukup banyak ya. Ini bisa juga dibuat versi nyemek ya, tahu ya bahasa nyemek ya. Baik. Saya akan bagikan ini resep capjay kuah udang jamur. Wes, enak banget nih ya, sedep pokoknya. Nah, capjay yang dimasak dengan udang dan jamur cocok disajikan berkuah. Ya, nikmati bersama nasi hangat agar mengenyangkan perut saat makan siang. Pengen banget nih. Oke deh, siapkan bahannya 100 gram wortel potong-potong, 50 gram sawi putih, 50 gram pak choy, 100 gram jamur kancing potong 2 bagian ya atau sesuai selera, 100 gram udang kecil kupas, 50 gram jamur kuping, 3 sendok makan minyak sayur, 1 sendok teh minyak wijen, 2 siung bawang putih cincang halus, setengah buah bawang bombay diiris ya. Lalu siapkan 300 ml air. Lalu bumbunya. 3 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kaldu jamur bubuk, setengah sendok teh merica bubuk dan 1 sendok teh garam.

cara membuatnya, siapkan sayuran terlebih dahulu, pasti dong, cuci bersih dan potong sesuai selera. Tumis bawang putih, bawang bombay hingga harum. Lalu masukkan potongan udang dan masak sampai kemerahan. Masukkan jamur kancing dan jamur kuping, masak sampai matang ya. Tambahkan semua sayuran dan masak hingga layu. Tuang air untuk mematangkan sayuran, tunggu deh sampai mendidih. Masukkan saus tiram, kecap asin, kaldu jamur bubuk, merica bubuk, garam, aduk rata. Sajikan capjay kuah selagi panas. Wow, makan siang capjay kuah. Oke, selamat mencoba ya sama semuanya ya.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
5: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
4: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
5: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
4: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Sama sekalian, inilah kita jerang firman untuk Anda bersama Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono.

pendengar yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan kembali dalam siaran ini Firman untuk Anda. Kita akan mengawali dengan doa supaya firman Tuhan ini masuk dalam hati kita dan kita diberi kuasa untuk melakukannya. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami kembali mendengar firman-Mu. Tuhan mengetuk hati kami dan kami membukakan pintu untuk Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini saya ambil dari Lukas 24 ayat 28 sampai ayat 35. Lukas 24 ayat 28 sampai 35. Demikian bunyinya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Kita dengarkan sebuah pujian sebelum saya menyampaikan renungan ini.

pendengar yang dikasih Tuhan, saya mengambil sebuah tema, tinggallah hari mulai malam. Tinggallah hari mulai malam. Saudara-saudara, hari mulai malam itu identik dengan kata gelap. Jadi, hari mulai malam itu artinya masa-masa kegelapan yang akan segera datang. Apa saja yang menandai hari mulai malam itu? Yang pertama adalah umur manusia. Ya, memasuki usia 60 tahun, 70 tahun itu adalah memasuki hari-hari mulai malam. Hari-hari kegelapan. Usia bertambah, tapi kekuatan kita menurun. Dalam bahasa Jawa ada kata 60 itu artinya sewidak. Sewidak itu singkatan dari sejatine wis cedak. Sesungguhnya sudah dekat. Ketika kita memasuki umur 60, kita harus sudah berhati-hati. Jangan kita sembarangan makan, istirahat harus cukup, dan jangan memaksakan diri kalau memang tidak kuat. Yang kedua, hari mulai malam itu artinya masa-masa persiapan pensiun. Pertanyaan yang sering terjadi adalah, nanti setelah aku pensiun, aku mengerjakan apa? Aku mau berbuat apa? Siapa yang bisa menerima aku kalau aku sudah pensiun? Yang ketiga, hari mulai malam itu adalah ketika sakit tidak kunjung sembuh, lalu menderita seumur hidup atau kemudian dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan yang keempat, hari mulai malam itu adalah ketika hidup ini merasa sepi, sendiri, kosong, dan kita sudah ditinggalkan oleh pasangan hidup kita. Kita meninggalkan masa lalu yang hanya jadi kenangan. Tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Saudara-saudara, inilah yang dialami dua orang murid Tuhan Yesus yang pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Tuhan Yesus yang mereka ikuti itu ternyata mati secara mengenaskan. Ini yang mereka pikirkan sebelum mereka ditunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Mereka berdua meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Mereka terus membicarakan Tuhan Yesus dalam perjalanan. Tuhan Yesus yang mereka banggakan. Tapi sekaligus bukan hanya membicarakan, tapi mereka menyesal. Kenapa Tuhanku mati dengan cara yang hina? Mereka belum tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dalam perjalanan itu tiba-tiba ada seorang yang mengikuti mereka dan ikut bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus yang mati. Mereka bertukar pikiran sambil berjalan. Nah, ketika hari mulai malam, orang yang tidak dikenal itu pamit akan meneruskan perjalanannya. Tapi dua murid itu mendesak agar orang asing itu mampir bermalam di rumah mereka. Tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Kira-kira pukul berapa? Kira-kira pukul 17 sampai 18.30. Orang asing itu mau diajak masuk. Sebagai rasa hormat, maka orang asing itu juga diajak makan bersama. Nah, pada waktu itu orang asing tersebut dipersilakan pimpin doa, memecahkan roti. Disinilah kedua murid itu baru tahu sadar bahwa orang asing yang selalu mengikutinya sejak mereka meninggalkan Yerusalem itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Tapi Tuhan Yesus segera lenyap. Mereka tidak takut, malah berbagi pengalaman. Bukankah hati kita berkobar-kobar, kata mereka, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Apa yang mereka lakukan setelah peristiwa ini? Dua murid itu kembali ke Yerusalem, berkumpul lagi dengan 11 murid yang lain. Dua orang ini bersaksi bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup dan menampakkan diri kepada mereka dalam perjalanan. Saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika hari menjelang malam? Menjelang malam bukan tiba-tiba, tapi tiap-tiap hari selalu ada pergantian waktu. Tetapi kita tetap tidak tahu apa yang akan terjadi menjelang malam tiba, atau ketika malam itu tiba. Mari kita belajar dari dua murid Yesus itu. Yang pertama,
kita melewati masa lalu. Boleh saja kita melewati masa lalu, tetapi jangan kita terus melihat ke masa lalu. Dan yang lebih penting lagi, jikalau kita mengalami kekecewaan, jangan sampai kita meninggalkan persekutuan dan meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja gara-gara kecewa. Dan mereka mengatakan bahwa tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Ternyata orang-orang gereja sama dengan orang-orang dunia. Mungkin yang berbuat demikian hanya satu orang. Tetapi orang ini kemudian memusuhi seluruh gereja, seluruh jemaat, bahkan memusuhi Tuhan. Dua orang murid itu meninggalkan Yerusalem pulang ke kampung halamannya Emmaus. Tapi Tuhan Yesus yang bangkit terus mengamati mereka. Oleh sebab itu Tuhan hadir di perjalanan mereka, menyamar menjadi orang yang sama-sama kecewa. Mereka berbicara tentang Tuhan yang mati di salib. Dan wah, mereka pokoknya saat itu betul-betul merasa menyatu dalam kekecewaan. Pendengar yang dikasih Tuhan, ketika hari mulai malam dalam kehidupan iman kita, biasanya ditandai dengan apa? Hidup ini rasanya gelap. Percuma menjadi Kristen. Hidup ini dijalani dengan berat. Lebih baik keluar dari iman Kristen. Percuma dengar khotbah karena saya tidak pernah ditolong Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, jangan meninggalkan gereja Tuhan. Karena meninggalkan gereja Tuhan sama dengan memisahkan diri dari Tuhan dan persekutuan orang percaya. Jangan memusuhi gereja dan jangan memusuhi Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi kita. Jangan dimusuhi. Nah, yang kedua, kalau bisa, tetaplah dekat dengan Tuhan dalam persekutuan baca Alkitab dan doa. Siapa tahu dengan baca Alkitab, Tuhan hadir dalam hidup kita yang sedang dalam pergumulan, kacau, kosong, kecewa. Dua murid meninggalkan persekutuan dari para murid yang lain, tapi mereka tetap membicarakan Tuhan Yesus yang mati di salib. Mereka butuh penerangan, penjelasan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ikut bicara dalam pertukaran pikiran mereka. Hanya mereka tidak bisa melihat siapa sebenarnya orang asing yang tiba-tiba ikut berjalan dan ikut berdiskusi itu. Yang ketiga, tetap terbuka untuk menggali pemahaman iman kita kepada Tuhan. Dua murid itu tidak berhenti bertukar pikiran sampai mereka tiba di rumah mereka. Terus bicara tentang Tuhan Yesus yang mati di salib. Sampai-sampai mereka tidak tahu bahwa yang ikut bicara itu adalah Tuhan sendiri. Kemudian saudara-saudara, yang berikutnya, yang kedua, bila hari mulai malam, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Bila hari mulai malam, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Bila masalah-masalah dalam hidup ini cukup berat, undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Tuhan Yesus tahu pergumulan kita dan dia memantau kita, tapi kita tidak bisa melihat dia berjalan menyertai kita. Dua orang murid itu tidak tahu bahwa orang asing yang ikut berjalan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mereka tidak membiarkan Tuhan Yesus menurunkan perjalanannya, tapi Tuhan Yesus diminta mampir ke rumah mereka karena hari menjelang malam. Zaman itu belum ada lampu listrik. Perjalanan malam biasanya pakai obor. Tuhan Yesus diajak mampir dan bersedia juga diajak makan bersama. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah mujizat Tuhan. Setelah Tuhan Yesus doa dan memecahkan roti, maka dua murid itu baru tahu bahwa orang asing yang ikut berbicara dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bangkit, yang hidup, yang menunjukkan kepada mereka. Tapi segera Tuhan Yesus lenyap dari hadapan mereka. Saudara-saudaraku, dalam keadaan apapun, undanglah Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, masuk dalam hati kita. Karena Tuhan Yesus itu selalu membantu kita, bahkan dalam kegelapan hidup kita sekalipun.
jangan hanya berjalan bersama, diskusi bersama. Undang Tuhan Yesus masuk. Kalau setiap hari kita rajin membaca firman Tuhan, maka kita akan menemukan jawaban-jawaban Tuhan atas pergumulan kita yang kita tidak tahu apa sebabnya, apa jalan keluarnya. Tapi firman Tuhan bisa memberi petunjuk kepada kita. Ingat, bila hari menjelang malam, bila masalah tidak selesai-selesai, malah bertambah gelap, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita dan mempersilakan Dia untuk ada bersama-sama dengan kita. Baru kita akan mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Yang terakhir, bila hari mulai malam, kembalilah ke persekutuan orang-orang beriman. Jadilah orang Kristen yang membuka hati untuk Tuhan yang hidup. Makin kita mengatasi sendiri masalah kita, makin gelaplah hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah undang Tuhan Yesus untuk masuk bersekutu bersama dengan kita. Maka mujizat akan terjadi. Dan langkah-langkah berikut adalah kembali ke persekutuan dengan sesama orang beriman. Kadang-kadang kita menganggap enteng untuk tidak datang ke gereja padahal masih kuat berjalan. Coba bayangkan tuh orang-orang lanjut usia yang sangat-sangat rindu untuk datang ke gereja, tapi kakinya tidak kuat berjalan. Kalau Anda masih kuat berjalan, jangan hanya mendengar firman atau menonton firman melalui YouTube atau melalui handphone saudara. Tuhan akan memberikan alternatif yang ketiga kalau kita terus-terusan online. Memang baik online, berarti kita masih tetap memperhatikan firman. Tapi kalau kita masih bisa berjalan, datang ke gereja, datanglah ke gereja. Karena apa? Karena di akhir ibadah selalu ada berkat yang menyertai kita. Tapi kalau Anda di rumah, apalagi mendengarkan firman dengan YouTube atau dengan handphone dari jarak jauh, maka berkat itu begitu jauh mendatangi Anda. Tapi kalau Anda datang ke gereja, di akhir ibadah, pendeta, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pasti akan melayangkan berkatnya. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Nah itu yang harus kita nantikan. Ikuti kebaktian, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Belum selesai sudah pulang. Karena apa? Khotbahnya tidak baik, khotbahnya ruwet, khotbahnya mengganggu pikiran saya. Ikuti sampai selesai, sampai berkat itu menyertai Anda pulang. Minggu depan datang lagi, dapat berkat lagi. Atau mungkin di tengah-tengah minggu itu ada persekutuan, Anda dapat berkat lagi. Berkat itu terus mengalir kalau kita selalu berada dalam persekutuan. Oleh sebab itu, kenapa dua murid ini, walaupun di tengah malam, mereka nekat kembali ke Yerusalem. Malam itu juga, setelah tahu bahwa orang asing yang ikut berjalan adalah Tuhan Yesus, mereka tidak berlama-lama tinggal di Emmaus, kembali ke Yerusalem, bertemu dengan murid-murid yang lain, dan bersaksi di sana, sungguh Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup, karena kami berdua mengalami, bahkan bukan mengalami, hati kami berkobar-kobar ketika orang asing itu yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus menerangkan kitab suci kepada kita. Kalau kita mulai jauh dari gereja, jarang persekutuan, maka kita akan ditarik oleh iblis, makin lama makin jauh dari Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Dia bisa menyamar dengan cara apa saja untuk membawa kita kembali kepadanya. Tuhan Yesus bisa menyamar masuk dalam hidup kita melalui apa? Sakit penyakit. Sehingga kita makin hari makin berteriak dan ingin dekat kembali dengan Tuhan, merasa sadar bahwa saya sudah berdosa dan saya perlu bertobat.
Tuhan Yesus bisa menyamar melalui orang yang dekat dengan menasehati kita ketika kita susah, ketika kita butuh pertolongan dan sebagainya. Tuhan Yesus bisa menyamar memakai masalah yang berat seperti pekatnya malam hari. Dengan masalah berat itu, kita mau tidak mau, kita berteriak kembali kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Dan Tuhan Yesus bisa menyamar melalui berkat yang luar biasa yang kita terima, sehingga kita bisa mengatakan, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepadaku. Banyak cara untuk mengubah hari-hari yang mulai gelap dalam hidup kita dengan menjadi orang Kristen yang selalu terbuka untuk Tuhan. Karena Tuhan mau campur tangan mengatasi masalah kita, membuka jalan bagi masalah kita. Murid-murid itu karena sukacitanya luar biasa, malam itu mereka bangkit kembali ke Yerusalem walaupun di tengah-tengah malam yang gelap dan banyak ancaman di tengah malam itu, tapi mereka tetap kembali ke Yerusalem karena ingin apa? Ingin bersekutu dan ingin menyaksikan sungguh Tuhan itu luar biasa bagi hidup kami. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati saudara. Amin.

kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sungguh luar biasa, memberikan petunjuk kepada kami apa yang harus kami lakukan ketika hari-hari kami mulai malam. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sekalipun di tengah malam yang gelap. Tuhan menyertai kami walaupun kami tidak melihatnya. Kami akan mengalami seperti dua orang yang pulang ke Emmaus, disertai Tuhan dan terus membicarakan tentang Tuhan. Berkati pendengar kami, berkati mereka yang hari ini mengalami pergumulan supaya mereka membuka hatinya untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Halo, selamat siang sama sekalian di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Bertemu lagi bersama Eri dalam Info Etalase yang menghadirkan beberapa informasi untuk Anda yang bisa sahabat ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Ya, senang sekali bila siang hari sahabat-sahabat itu bisa menyimak informasi yang saya bagikan. Dan tentunya sahabat itu yang mau bergabung bisa hubungi di 081-745-0596. Selamat menikmati istirahat siang, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kalau saat ini sahabat-sahabat itu sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga, yang anak-anak masih menikmati hari libur.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Ya, mari bersama-sama ikuti informasi yang saya bagikan ke ruang Anda. Yang mau berbagi informasi seputar pelayanan, informasi gereja, informasi usaha, atau informasi lowongan pekerjaan. Silakan Anda bisa pilih di info etalase atau informasi yang lainnya. Berbagi program yang kami sajikan ke ruang Anda. Nah, berikut ini jangan lupa nih, sudah hari Jumat ya, kami menginformasikan kembali sahabat itu besok setiap hari Sabtu dalam program Warta Mimbar menyajikan informasi jadwal ibadah gereja-gereja di Kota Semarang untuk besok hari Minggu. Silakan sahabat simak pada hari Sabtu pukul 15. Nah, siapkan juga sahabat itu, mungkin sahabat bisa membagikan informasi khususnya untuk sahabat itu yang tidak bisa ke gereja karena tugas, dinas, begitu ya, masuk di hari Minggu. Sahabat bisa mengikuti ibadah on air yang disiarkan oleh radio itu. Silakan bisa stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat Anda.

Ya, pada pukul 9 informasinya dari ibadah yang disiarkan oleh Radio Ictus ya, pukul 9 di hari Minggu, pukul 9, pukul 18 dan pukul 9.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

Ya, kembali lagi menyapa sahabat-sahabat semuanya untuk menikmati istirahat siang Anda. Masih ada informasi lagi untuk sahabat semuanya, untuk sahabat yang mau bergabung dalam info etalase atau mau berkunjung sekaligus membeli minyak mor, bio L ataupun yang lainnya, sahabat itu bisa dapatkan di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Ya, senang sekali siang hari ini sahabat itu bisa menikmati santap siang dan tetap mengerjakan segala pekerjaan sahabat. Apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada sahabat, lakukanlah dengan hati yang jujur, hati yang tulus untuk mengerjakannya.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Batiktus, halo, selamat berjumpa kembali di siang hari ini di acara Golden Memories 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Bagaimana dengan kabar sahabat Iktus? Baru berapa lama nih kita, kemarin ya hari Selasa kita sudah menyapa dan hari Jumat menyapa lagi biar lebih dekat dengan sahabat-sahabat ya. Yuk bergabung lagi yuk, yang lagi nyelesain pekerjaan, yang baru makan siang atau yang lagi istirahat. Boleh juga gabung untuk bersama kita akan simak lagu-lagu nostalgia yang bisa menghibur menemani di kala apa saja. Jangan lupa request lagu-lagu yang Anda suka sahabat Iktus ya, atau ingin membingkiskan lagu itu untuk sahabat-sahabat yang lain, bisa menggunakan telepon kami nanti ya seperti biasa di 02483 136 11, atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Saya tunggu atensi sahabat di acara Golden Memories untuk hari ini hingga pukul 3 sore nanti. Jangan lupa ya untuk request lagu-lagu kenangan yang sudah sahabat siapkan untuk kita, untuk sahabat request di acara ini. Kali ini suara Regina bersama Noella dengan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ada juga Victor Hutaba dengan Oh Yerusalem.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Jam siji awan ngerungok ke Ictus.
4: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
3: Lu belum tahu toh, nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin, mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy, enak toh saiki. Tuanek.

Sahabat, itu tadi beberapa lagu yang mengundang sahabat untuk segera bersama kita bergabung di acara Golden Memories ya. Beberapa lagu rohani lama ya, lagu-lagu nostalgia juga ya. Dan juga ada beberapa lagu seperti yang dibawakan Novia Klopaking ya, Asmara. Ada juga lagu apa namanya tadi, Begitu Indah ya, lagu-lagu kuno yang tetap menghibur kita. Apalagi sahabat-sahabat yang masih senang dengan lagu-lagu lama ya, tentunya bisa menghibur. Dan terima kasih banyak juga untuk sahabat yang sudah mulai merapat ke sini untuk bergabung di acara Golden Memories. Tadi yang sudah telpon ada Ibu Widodo yang sebentar mau berkunjung ke Pulau Kapuk mau tidur siang ya. Salamnya buat Bu Gina katanya, Bu Wijayanti, Bu Sherly, Bu Heri Siswanti, kemudian juga Ibu Rini, kemudian

0: Nanas banget.
1: Mm-mm.
0: Ya, nanas banget. Ya, request lagu pendeta almarhum si Ewan Datu, Indah Rencanamu.
1: Mm-mm.
0: Ya, almarhum Raya Etama Dinda Pesari. Buat bagus, kapan beli abon lagi Mas Rubus? Udah tiang ning kalau mau beli abon yang langsung musi. Alamatnya mana nanti saya kunjungi nih Pak, dengan kendaraan sama teman saya. Semua aja tetap sehat untuk Mbak Lina, tetap sehat ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih Tuhan berkati Mbak Lina.
1: Oke, okay, sama-sama. Shalom. Ya, terima kasih Koh Daniel Hongbun yang minta lagu Indah Rencanamu dari CE Awon Datu ya, untuk semuanya aja nih. Oke, dan Arama Ai Pamad Tinda Bestari nanti ditunggu ya. Oke, terima kasih untuk Koh Daniel, juga Ibu Widodo tadi yang sudah telpon ke kita di 8313611 ya, ditunggu nanti lagunya. Ya, kita terima lagi. Halo Golden Memory, selamat siang.
2: Halo, Golden Memory. Selamat siang, Mbak Lina.
1: Ya, selamat siang Ibu Samsi ya.
2: Ya, Mbak. Mau kirim-kirim salam,
1: ya,
2: Mbak.
1: Iya, monggo silakan Bu Samsi.
2: Buat Bu Rini, Bu Ragil, Bu Mecen, Bu Widodo, Bu Yohana, Bu Haris, Ibu Sukma, Ibu Marta, Bu Marno, Bu Dwianti, Ibu Heri, Deswanti, Bu Silas, Bu Gina, Bu Putri, Oma Katrin, Yang Ning, Ibu Suratmi, Ibu Yohana, Ibu Hana, Ibu Dibura, Ibu Lani, Bapak Andoko, Bapak Untoro, Bapak Markus, Bapak Kahar, Bapak Suwardi, Bapak Daniel Hombun, Bapak Trubus, Bapak Suratmin, Bapak Agus, Bapak Yohanes, Bapak Yaya Panggi, semuanya ya Mbak Lina.
1: Oke, Ibu.
2: Golden Memory buat Mbak Lina, setia melayani, Tuhan memberkati.
1: Ya.
2: Mbak minta lagu, ku yakin ya Mbak.
1: Ku yakin.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mbak Lina.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Samsi yang sudah bersama kita di siang hari ini, lagunya Ku Yakin ya dari Musa Pandea, nanti kita akan putarkan ya. Kemudian juga ada Ibu Pak Lastio yang sudah bergabung juga di siang hari ini. Selamat siang Pak Lastio. Selamat siang Mbak Lina, Lasio ikutan gabung di acara Golden Memories, minta lagu Kutaukan Hari Esok dari Victor Huta Barat, dan salamnya buat Mas Purwito Setiawan, Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Eri Trubus, Pak Agus, Mbak Suminah di Cinde, Mas Nur Salim di Jepara, Eyang Ning, juga Bu Rini, Bu Widodo, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Eri Siswanti, Bu Maria Yuliati, Bu Suparman yang ada di Genuk Perbalan, juga untuk Bu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, dan Cik Debora serta kru Radio Iktus. Untuk semua pendengar setia Iktus dimanapun berada, buat Mbak Lina tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih ya Pak Lasio untuk kebersamaannya. Halo Golden Memory, selamat siang. Halo.
0: Halo Mbak Lina. Halo.
1: Ya, silakan.
0: Selamat untuk Bu Samsi ya.
1: Sudah.
0: Pak Untoro sudah dipanggil Tuhan, jangan disebut lagi.
1: Ya, Pak Untoro sudah dipanggil Tuhan, Bu Samsi. Tadi disebut ya.
0: Ya.

0: Yeah.
1: Terus kalau Bu Samsi mau pesan akun bisa alamatnya mana? Ya, makasih Mbak Lina.
0: Oke. Baik sahabat Iktus, kita akan simak lagu yang sudah di request oleh sahabat-sahabat Iktus. Dan juga untuk sahabat yang lain yang mau bergabung untuk request lagu selanjutnya, saya tunggu atensinya di 8313611 atau WhatsApp kami di 0817450596. Ada Gita Malam dari Ana Mantovani.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus. Dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: masih di acara Golden Memories 96.5 FM itu sahabat Anda. Bagaimana dengan sahabat lagu-lagu yang sudah di request tadi? Semoga terhibur ya. Dan buat sahabat yang kangen dengan lagu yang lain, boleh silakan bergabung dengan kita. Ya, kita terima dulu. Halo Golden Memories, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Lina.
0: Ya. Selamat siang Pak Yohanes.
1: Ya, betul.
0: Monggo silakan Bapak. Mau kirim salam dengan siapa, lagunya apa?
1: Buat Ibu Marfuah, Pak Agus, Pak Lastio, tadi udah salam. Terus Pak Suparmin, Samsi, Bu Kristiani, Bu Yuni, Bu Yunani, Eyang Ne, dan buat semuanya ada pendengar Golden Memory. Minta lagunya Gereja Tua ya Mbak.
0: Gereja Tua.
1: Ya. Terima kasih Mbak Lina.
0: Terima kasih Pak Yohanes. Nanti ditunggu lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke, shalom. Ya, terima kasih Pak Yohanes di Kokrosono, benar. Kemudian juga ada Ibu Yuni yang sudah bergabung kita. Selamat siang Bu Yuni, terima kasih sudah gabung dengan kita ya. Shalom, selamat siang Mamas ini Mbak Lina. Iya Bu, tetap semangat, sehat ya untuk melayani Tuhan Mbak Lina yang ceria. Oke, terima kasih Bu Yuni juga tetap semangat sehat ya. Mau request liku-liku kehidupan di Golden Memories yang kusuka. Terima kasih Mbak Lina. God bless you dari Ibu Yuni. Ya, terima kasih Bu Yuni di Kencono Wungu lagunya Liku-liku Kehidupan. Nanti ditunggu ya. Yang lainnya mana nih suaranya? Ayo Bu Nana, Bu Marfuah, ayo juga Mbak Tri di Pasadena. Oh, di Pasadena. Di Demak ya juga untuk Pak Yahya Panggi. Ayo segera berapat ke sini. Kemudian juga untuk Eyang Ning tadi sudah disapa sama Pak Pak Yohanes ya. Juga untuk yang lain, halo Cik Lis, masih setia dengerin. Kemudian juga untuk Bu Kris yang lagi istirahat siang, semoga terhibur juga. Kemudian juga untuk Pak Eko di Suyudono. Bu Petsi ini sudah angkat tangan katanya kempersek ya, jadi nggak salam-salam nih. Kemudian juga Bu Yunani ya, semoga lagi gabung Bu. Ini Heri Siswanti. Tadi ada salam dari Bu Widodo loh Bu Heri Siswanti. Yuk gabung yuk. Halo Golden Memory, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Lina.
0: Ya, Bu Ning, selamat siang Bu Ning. Ben disapa semuanya biar pada gembrebek nih kupingnya. Disapa-sapa terus. Ya Bu Ning ya, gak bisa tidur jadi disapa-sapa. Gimana Bu Ning?
2: Ini mau nganu pada sederek-sederek yang sudah single saya ini.
0: Monggo disapa balik.
2: Kalau mboten ngertos nggih nyuwun pakampunten saderengipun, soalipun nembe sibuk menika. Kerja bakti Mbak.
0: Wah, kerja bakti menapa nih Bu Ning? Bungkus lemper.
2: Katakan sugeng midhangetaken dateng Bapak Agus, Bapak Pastio, Bapak Asmari, Bapak Sugianto, Ibu Katrin. Apa? Katrin ya Bu?
0: Ibu Katrin.
2: Ibu Deburalin, Ibu Haryati, lajeng Mbak Lili, lan Doyo, midhanget sedayanipun, aturaken sugeng siang, sugeng midhangetaken ngantos purnanipun acara menika, ugi Mbak Lina, sugeng ladosi, berkat Tuhan ben berlimpah terus ya Mbak ya.
0: Amin.
2: Lajeng Mbak-mbak sanesipun, Mbak Eri, Mbak siapa?
0: Mbak Wiwi.
2: Mbak siapa?
0: Wiwi.
2: Mbak Eri, Mbak
0: Wiwi. Mbak Wiwi.
2: Oh, Mbak Wiwi. Iki teleponku ketoke kok melempem-lempem apa melempem. Apa kupinge sing melempem. Lan Mbak Mani, Mbak Deborah, Ibu Elizabeth, dan sapanunggalipun kawula mboten apal setunggal-setunggalipun. Sedaya kemawon sugeng midhangetaken. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Lagunya apa tadi yang ning? Oh, terputus. Belum milih lagu ya, yang ning ya. Oke, enggak apa-apa, nanti saya pilihkan ya yang ning ya. Tadi yang sudah milih tuh Pak Yohanes minta Gereja Tua. Oke, ada Bu Lina Setiawati, apa kabarnya? Semoga Mas Tia gabung, tetap dukung Radio Iktus lewat doa dan kasihnya. Tuhan berkati selalu. Kemudian siapa lagi yang belum di? Oma Maria, Oma Putri. Kemudian Bapak Ibu Slamet Riyadi, Bu Slamet Riyadi. Ibu Yunani juga udah lama gak gabung dengan kita. Bu Sukma juga sudah lama gak gabung. Kemudian Ibu Emi ya, juga udah lama. Ayo Bu Kristiani, mana suaranya? Pak Kahar. Ya, ada siapa lagi? Ini Pak Agus mungkin. Halo, Golden Morris.
3: Iya, kelihatan. Urung nyuruh aku. Jalan kenangan ya, Pak.
0: Sepanjang jalan kenangan. Iya, Bu Ning.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun sami-sami. Nah, sepanjang jalan kenangan ya, nanti kita puterin. Dari Teddy Kadi, sudah Lina siapkan. Jika untuk sahabat-sahabat yang lain ada yang kelewat enggak, Kak Imelda masih suka dengerin ya. Juga untuk Ibu Jantika di Babyku, selamat siang. Melinda juga. Kemudian Bu Marta masih dengerin, sehat Bu Marta. Juga siapa lagi ya yang belum disapa, Bapak Ibu di Hari di Pasadena juga. Semoga sahabat Mirsa Wicaksono juga udah lama nih gak denger, mungkin sudah sibuk masing-masing ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mungkin sudah stay tune tapi gak pernah bergabung, sesekali boleh dong berkabar dengan kita. Nani Bu Marpuah sudah memunculkan dirinya. Shalom Golden Memories. Nah kalau dirasani mesti kroso ya Bu ya. Selamat siang Mbak Lina, salam buat Pak Yohanes Sugianto. Makasih salamnya buat Pak Agus Ditrogosari, Pak Lastio, Pak Suparmin. Nah ini Pak Suparmin belum muncul nih, Pak Yahya Panggih juga belum, Bu Gina, Bu Suprianto, buat semua pecinta Golden Memories, selamat menikmati. Buat Mbak Lina sehat selalu, terima kasih senggolannya, dan selamat melayani. Minta lagu Bunga Kemuning. Oke, Bunga Kemuning punya Bu? Ada yang punya, wangi banget ya Bunga Kemuning itu, ya kan? Kalau malam apalagi, jadi gimana gitu. Sebetulnya Bunga Kemuning itu kan untuk apa ya, biar nyamuknya pada gak datang. Kok kita tak cari kok gak ada. Adanya itu bunga mawar, bunga sedap malam, bunga bakung, bunga flamboyan, bunga di tepi jalan. Yang mana nih? Gak ada Ibu, kita gak punya ternyata Bunga Kemuningnya. Mau yang mana nih? Bunga sedap malam aja ya Bu, gak apa-apa. Apa baunya juga wangi kok. Nah ini nyang-nyangan ya Bu Marbuah ya. Sudah dipanggil minta lagu, dinyang meneh ya. Ya. Dan jika untuk sahabat-sahabat yang lain, oh Pak, Pak ini, Pak Hosea, waduh sesekali disenggol dong, Pak Hosea bersama Ibu. Oh ya, kabar baiknya antena yang permanen sudah sedikit mendekati mau dipasang ya. Doain ya Bapak Ibu sahabat Iktus agar semua dilancarkan ya, tanpa gangguan apapun, sehingga jangkauan Iktus tuh lebih jauh lagi. Jadi ada sahabat-sahabat yang pakai radio analog gitu ya, itu kan apa namanya tidak bisa di pinggir-pinggir gitu, di wilayah mana Manganu Harjo mana nih yang tempatnya Bu Petsi itu, mana Bu Sri Kustiah yang ada di sana itu, Melati Harjo itu ya susah. Di Bu Wijayanti kadang kempresek katanya, yang di Laden Patah ya Bu ya. Nah ini juga repot, jadi kita berharap nanti antena yang permanen itu bisa segera terpasang. Doain ya Bapak Ibu sahabat Iktus agar semua lancar tanpa gangguan, sehingga jangkauan Iktus lebih luas lagi, tidak hanya lewat streaming tapi juga lewat yang radio-radio biasa itu ya, analog ya. Benar gak sih saya ngomong ya, itu bisa didengerin sehingga banyak Iktus, sahabat Iktus yang kembali untuk bergabung dengerin ya, mereka juga rindu gitu sebetulnya. Oke deh, kita percaya Tuhan akan tolong. dan Tuhan cukupkan keperluan Iktus terutama untuk operasional Iktus ya sahabat Iktus ya. Kita tahu bahwa perkembangan dunia yang saat digital ini ya ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama radio yang sudah banyak ditinggalkan, tapi kami percaya sahabat-sahabat yang setia tetap dengerin dan memberkati radio Iktus agar radio Iktus ini tetap mengudara, menyapa dan menghibur banyak sahabat, karena juga ada beberapa yang tidak bisa mengakses dunia internet ya, pakainya radio, jadi tetap bisa menghibur sahabat-sahabat yang belum terjangkau dengan internet, tapi sekarang semuanya hampir bisa ya. Oke, hampir punya begitu mas saya. Oke deh, kita akan segera simak lagunya. Kali ini milik Pampers ya, tadi yang minta gereja tua Pak Yohanes sepanjang jalan kenangan. Oma Neng, bunga sedap malam saya bingkiskan untuk Bu Marpuah sebagai gantinya lagu kemuningnya. Nanti kalau ketemu saya putarkan ya Bu, kita simak bersama.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sahabat, masih di acara Golden Memory 96.5 FM, itu sahabat Anda. Sudah sore nih, matahari sudah mulai merengsek. Bahasa merengsek dari mana itu ya? Sudah mulai minggir ya, ke ufuk mana nih? Barat ya. Nah, gimana nih sahabat itu? Sudah jalan-jalan sore atau malas-malasan aja di rumah? Ada yang

seperti itu ya. Atau yang lagi masih sibuk, tetap semangat untuk bisa menuntaskan pekerjaannya. Yang lagi ngopi, waduh, ngopi-ngopi masih gitu ya. Nah, tadi yang sudah gabung lagi ada Pak Agus di Togosari. Salamnya buat semua aja katanya. Lagunya Tuhan Jagakan Dia. Oke deh, kalau yang diminta tadi judulnya apa juga saya enggak tahu, nanti tak cariin ya. Besok nanti saya coba kulaan ke Pasar Jual, siapa yang ikut yuk milih-milih lagu di sana. Sebenarnya saya ke Pasar Jual itu baru sekali, sahabat, yang baru ini loh ya. Baru-baru ini ya, yang sudah dipugar, dibenerin. Saya baru sekali dan saya menikmati es gempolnya. Ternyata suami saya pengen balik lagi beli es gempolnya. Kalau saya biasa aja, tapi dia katanya spesial. Bener gak sih yang jajan es gempol di Pasar Johar? Gara-gara pulang gereja mau kemana ya? Yuk sesekali nginceng di Pasar Johar yang baru gitu. Bukan baru sih sebetulnya, udah lama. Tapi karena saya yang baru kesana jadi tak anggap baru gitu loh, sahabat Iktus ya. Nah kalau kulaan lagu-lagu nostalgia ke Pasar Johar. Ya kan Pasar Johar itu pasar ikonik di Semarang gitu ya. Dan itu merupakan cagar budaya. Jadi seolah-olah memang kita, bayangan kita jadul gitu kan. Termasuk minuman es gempol tadi loh. Ada yang suka es gempol. Kalau saya tuh suka pleretnya. Tahu enggak pleret? Yang merah, yang hijau, yang putih. Yang putih belut-belut tuh kan gempol namanya. Nah itu pakai pemanisnya gula salju atau gula apa yang putih lembut gitu ya. Yang seperti tepung gitu ya. Jadi sama itu ya, apa namanya, jamu jun. Nah jamu jun, ada yang suka jamu jun kayak bubur ya, menurut saya, dan rasanya ada rasa pedes-pedes jahenya, enak juga sih. Ngomongin minuman jadul ya sahabat Iktus ya, jadi pengen es gempol. Oke deh, kita akan, ada yang sudah gabung lagi sebentar, saya inceng dulu. Ada Ibu Yuni, makasih sudah Mbak Lina, terima kasih. Iya, tadi sampai mau kelewat ya Bu Yuni ya. Liku-liku kehidupan sudah Lina putarkan. Ada Pak Yaya Panggih, wah Pak Yaya nih baru bangun Pak Yaya. Kayak Pak Agus baru bangun mungkin ya. Selamat siang Mbak Lina, selamat bertugas dengan penuh semangat ya Mbak Arus Pak. Nanti gimana kalau saya gak semangat, pendengarnya pada loyo tidur semua, saya gak didengerin gitu ya. Golden Emalis yang paling aku suka, saya minta lagu Gunung Fujiyama. Wow, jauh Pak. Salamnya untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastyo, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes Burini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Ning, kemudian Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti. Nah Bu Widodo ini sudah melanglang buana mimpinya ya. Kemudian Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfuah, Bu Deborah Diah, dan sahabat-sahabat pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih ya Pak Yaya Panggih sudah merengsek kesini ya untuk bergabung ya. Untuk Pak Lasio gimana, laris manis ya untuk es kelapa mudanya. Wah cocok banget ya siang-siang, karena apa, airnya itu kan mengandung apa ya, pokoknya baik diminum. Sebagai ganti cairan elektrolit gitu ya. Wah seger, apalagi diminum pas panas-panasnya. Terus cemilannya apa di situ? Ada enggak Pak cemilannya? Oh Wingko, Wingko babat. Atau apa nih, lumpia. Wah cocok banget ya. Oke deh sahabat Iktus, sudah pukul 14 lebih 35 menit. Ada yang kelewat belum siang ini untuk gabung dengan kita? Atau mau mungkin request lagu? Tadi Bu Marfuah sudah belum lagunya Bu? Sudah ya, udah tadi Kemuning, punyanya Rafika Duri. Ada yang judulnya Bunga Kemuning atau Kemuning saja? Saya tadi bingung, Bunga Kemuning gak ada, Kemuning ada gitu. Sampai ditelepon Mas Agus, ada loh Kemuning. Soalnya depan situ ada Bunga Kemuning ya. Oke deh sahabat Iktus ya. Yuk kita simak lagi lagunya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat yang mau bergabung di acara Golden Memories, kayaknya udah ya, kita putarkan beberapa lagu terakhir. Nanti akan ditutup dengan lagu yang lainnya. Gunung Fujiyama untuk Pak, siapa tadi ya, Pak Yahya dan Pak Agus, Tuhan Jagakan Dia. Ada juga Iwan Fals dan Aku Menanti Seorang.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Seperti misalnya paracetamol, perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

Tanpa tak terasa waktu yang batasi kita, inilah lagu-lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di Golden Memories untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati kita.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Patuh Tetapi Salah, yang berdasarkan Kejadian 27 ayat 1-17. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Kejadian 27 ayat 8. Sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pernahkah saudara menghadapi situasi ketika orang terdekat menyarankan hal yang salah? Mungkin seorang sahabat atau orang yang saudara kasihi mengajak saudara berbohong atau menutupi kebenaran demi keuntungan sesaat. Ini adalah dilema ketaatan yang sering kita alami. Dalam Alkitab ada kisah Ribka yang memberikan arahan kepada putranya Yakub untuk ditaati. Namun arahannya adalah rancangan penipuan terhadap Ishak, suaminya. Peristiwa ini menunjukkan dinamika relasi keluarga yang menyesatkan. Ketaatan tidak diarahkan kepada kehendak Allah, melainkan kepada rencana manusia yang penuh tipu daya. Yakub patuh, tetapi ketaatannya keliru. Hal seperti ini tidak patut diteladani. Ketaatan sejati seharusnya ditujukan kepada Allah. Suara manusia berpotensi menyesatkan dan membawa kepada dosa. Oleh karena itu, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran yang berasal dari Kristus, bukan dalam manipulasi. Ketaatan yang tidak disaring sangat berbahaya. Allah menghendaki ketaatan yang lahir dari pengenalan akan kehendak-Nya. Jangan sekadar mengikuti arus atau suara yang terdengar meyakinkan, tetapi sesungguhnya menjerumuskan. Ujilah setiap nasihat dengan firman Tuhan. Carilah nasihat dari orang beriman yang dewasa secara rohani. Beranilah berkata tidak terhadap hal yang salah. Dengan memilih kebenaran, kita menghormati Allah lebih dari siapapun. Refleksi hari ini mengatakan, apa bentuk kepatuhan kita kepada Kristus yang seharusnya dipilih lebih dari apapun sekarang ini?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami pancarluaskan dari Jalan Mugasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Iktus Family menemani sahabat Iktus hingga pukul 16.00 di suasana sore hari ini. Menyapa sahabat Iktus yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Iktus. Sebelumnya, inilah sebuah lagu sukacita Setiap Langkahku milik dari GPCC Worship.

Ya, sahabat Ignus, beberapa lagu yang baru saja hadir menemani kita milik dari GPCC Worship yang tentunya bisa memberikan semangat tersendiri dikala sedang menuntaskan pekerjaan masing-masing buat sahabat yang ada di tempat tugas ya. Dan berikut ini saya ingin membingkiskan lagu mendatang untuk para sahabat monitor Ignus yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Ignus. Sore hari ini kami segera menyapa sahabat kami untuk menemani sahabat ya. Lewat lagu yang sudah kami siapkan di suasana sore hari ini. Selamat sore untuk sahabat kami Bapak Willy Setiawan Sofian. Oh, pindah Lampung sekarang ya. Jauh ya, semoga sempat bergabung lewat streaming ya. Dan Ibu Emi Suyanto di alamat yang sama, meter nomor 3857 dan 3856. Oh sorry, 858. Kemudian juga terbingkiskan untuk sahabat kami berikutnya, Bapak Sugiyarto Santoso di Anjas Moro. Juga untuk Ibu Retno Meliana di alamat yang sama. Adik Yuel San Santoso dan Yusua San Santoso di Anjas Moro. Semuanya apa kabarnya, sehat selalu doa kami. Terimalah bingkisan lagu mendatang yang kali ini saya ambilkan dari albumnya NDC Worship dengan Janjimu Abadi.

0: Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Sahabat masih mengunjungi sahabat Iktus yang tergabung menjadi anggota monitor Iktus. Semoga tetap bisa bergabung mendengarkan siaran kami. Tetap mendukung pelayan radio Iktus ya. Terbingkiskan lagu mendatang untuk sahabat kami berikutnya. Tadi dari Anjasmoro menuju ke jalan Padi Tengah ada sahabat kami Ibu Monica Rosalina Usmani, monitor nomor 3864. Kemudian terbingkiskan untuk Ibu Adiah Ayu Ambarsari atau sahabat Adiah Ayu Ambarsari di Bulustalan, monitor nomor 3865. Kemudian terbingkiskan sahabat kami Bapak B.S. Sugito di Puspanjolo Timur, monitor nomor 3866. Juga kami menyapa sahabat Katarina Dimasanti di Peterongan Tengah, monitor nomor 3867. Halo, selamat sore untuk sahabat Rachel NR di Cimandiri, monitor nomor 3869. Juga untuk sahabat kami Ibu Dian Amalia di Jonggring Saloka. Ya, semoga sapaan kami terdengar sampai di sana. Kalau nggak terdengar, tangga sebelah bisa menyampaikan. Baik, sahabat Iktus yang mungkin di perjalanan selama sore, yang baru mengemudi mau menuju ke rumah masing-masing. Oke, hati-hati di jalan. Sambut Sang Raja. Dari GMS Live hadir untuk menemani kita sore hari ini.

0: Yul, yul.
1: Eh, itu kan Bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh noh. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Sahabat itu tak terasa waktu yang batasi kita, maka sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di Iktus Family sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali di acara yang tiada berbeda. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat Iktus ya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang Anda kasihi. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinarki untuk berbagi. Halo sahabat kecil Iktus, kembali lagi bersama Fanny di sini dalam acara Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Senang sekali bisa bertemu dengan sahabat kecil Iktus. Pasti udah mau tahu kan topik apa yang akan Fanny bahas. Hari ini Fanny akan membahas tentang kenapa pupil mata kucing berbentuk vertikal. Mau tahu kan? Eits, tunggu dulu. Pujian yang berjudul Karena Yesusku siap Fanny putarkan.

Udah mendengarkan pujian kan? Oke, sesuai janji Fanny, mari kita memulai membahasnya. Sumber dari www.bobo.id oleh Grace Erin, 30 Maret 2026. Sahabat kecil Iktus, bisakah kamu menemukan perbedaan antara bentuk mata sahabat kecil Iktus dengan mata kucing? Mata manusia dan mata kucing benar-benar berbeda. Mata kita berwarna putih dengan pupil bulat sempurna. Sementara mata kucing warnanya beragam dengan pupil vertikal. Kenapa kucing punya mata vertikal? Tapi kenapa terkadang pupilnya juga bisa tampak bulat? Yuk kita cari tahu sesudah pujian yang berjudul Yunus dan Musa. Selamat menikmati.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik,

Masih bersama Fanny di Happy Flora, Happy Kids Flora dan Fauna. Faktanya, pupil berbentuk vertikal paling umum ditemukan pada predator nokturnal yang ahli mengintai mangsa. Selain kucing, ular, tokek, dan buaya juga punya pupil vertikal. Menurut jurnal Science Advice, bentuk pupil vertikal pada hewan memberikan kemudahan untuk mengukur jarak akurat antara predator dengan mangsa. Uniknya, kucing dapat mengubah bentuk pupil dari vertikal ke bulat dan sebaliknya. Wah, unik sekali ya. Kucing dapat mengubah bentuk pupilnya. Oke, pujian yang berjudul Teman Setia sudah siap untuk sahabat kecil itu dengarkan.

mengatur jumlah cahaya yang masuk. Semakin lebar pupil mata kucing, maka semakin banyak cahaya yang masuk, sehingga penglihatannya menjadi lebih baik di lingkungan gelap. Sementara di lingkungan terang, pupil kembali ke bentuk vertikal. Alasan pupil bisa melebar, selain bertujuan untuk mengatur jumlah cahaya, ternyata kucing juga melebarkan pupil untuk merespons sesuatu di sekitarnya loh. Kucing dapat melebarkan pupil ketika merasa gembira. Sahabat kecil Iktus, pujian yang berjudul Kecil Tapi Hebat sudah menunggu giliran untuk diputarkan. Dan sekarang mari kita dengar.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retreat

Ah, kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Fani akan lanjutkan ya. Maka dari itu, terkadang kita melihat menggemaskan kucing saat mereka sedang bermain. Saat kucing merasa takut dan waspada terhadap lingkungan, pupil matanya juga akan membesar. Ini tidak akan berlangsung lama. Saat kucing sudah lebih tenang, biasanya pupil akan kembali ke bentuk vertikal. Pujian yang berjudul Yesus Sayang Semua dan Aduh Senangnya akan Fani putarkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat menikmati.

Sudah mendengar pujian kan? Fanny bagi-bagi informasi. Dengan struktur mata yang berbeda, kucing hanya dapat melihat warna lebih sedikit daripada manusia. Warna apa aja ya yang bisa kucing lihat? Biru, paling jelas. Hijau, masih bisa dibedakan. Kuning, samar-samar. Warna yang susah dibedakan oleh kucing. Merah, oranye, dan pink. Biasanya kelihatan seperti warna abu-abu, coklat, atau hijau kusam. Jadi, bola merah di rumput hijau bakal kelihatan samar banget buat mereka. Kenapa seperti itu? Mata kucing punya sel kerucut lebih sedikit dibanding manusia. Manusia punya 3 jenis kerucut. Bisa lihat merah, hijau, dan biru. Kucing cuma punya 2 jenis, kayak manusia yang buta warna merah dan hijau. Tapi gantinya, kucing unggul di penglihatan minim cahaya dan deteksi gerakan. Jadi, pas malam hari, mereka jauh lebih jago daripada kita. Sudah tahu kan? Oke, sebelum menuju ke akhir acara, mari kita dengarkan pujian yang berjudul Aduh Senangnya.

senang sekali, bukan? Tambah ilmu pengetahuan tentang kucing. Seru kan? Pasti dong. Oh iya, libur sekolah tinggal satu minggu lagi nih. Gak sabar buat ketemu sama teman-teman di sekolah. Sahabat kecil Iktus juga gak sabar kan buat ketemu kembali dengan teman-teman di sekolah. Sahabat kecil Iktus suka flora dan fauna. Dengerin saja informasi tentang flora dan fauna hanya di Radio Iktus 96.5 FM dalam acara Heki Flora, Happy Kids Flora dan Fauna setiap hari Jumat pada pukul 4 sore hingga 5 sore bersama Fani atau Vina yang akan menemani sahabat kecil Iktus. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Jumpa lagi dalam acara YFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Budiman dalam buku Renungan Youth for Christ dengan judul Ketika Merasa Bersalah berdasarkan Mazmur 32 bersama saya Samuel Kris Pradipta. Mari sebelumnya kita menyatukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menggunakan kehidupan kami ini untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kami selalu membutuhkan penyertaan Tuhan. Maka biarlah firman Tuhan yang hendak bersama-sama kami simak boleh menjadi bagian dari pedoman kami yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat renungan kita adalah Mazmur 32 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kita semua pernah berbuat salah. Setiap pemikiran buruk, kebohongan, dan tindakan yang menyakitkan telah menambah daftar panjang dosa kita. Di hadapan Allah, kita telah gagal mencapai standar kesempurnaannya. Kita ini seperti Daud, membutuhkan pengampunan dan kasih karunia. Daud yang dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, memahami beratnya rasa bersalah dan perlunya kasih karunia Tuhan. Ketika ia berbuat dosa dengan Batsyeba, Daud merasakan beban dosa yang luar biasa. Ia merasakan pembebasan melalui pengakuan dosa dan pertobatan. Bagaimana kita mengatasi rasa bersalah? Rasa bersalah adalah ketakutan akan masa lalu dan menyiksa kita dengan ingatan akan dosa-dosa kita. Namun rasa bersalah juga bisa menjadi tanda peringatan yang membangunkan kita untuk memperbaiki diri kita. Daud mengajarkan kita langkah-langkah praktis untuk mengatasi rasa bersalah. Pertama, dengan cara mengakui kesalahan kita. Kita dapat melihatnya di ayatnya yang kelima. Pengakuan akan dosa adalah langkah awal menuju pemulihan. Kedua, menghadapi rasa bersalah itu, jangan menyembunyikan dosa kita. Tetapi hadapi dengan dan mintalah pengampunan dari Allah. Ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Youth, kasih karunia Tuhan lebih besar dari rasa bersalah kita. Melalui pengakuan dan pertobatan, kita bisa merasakan pembebasan dan sukacita. Tuhan menghapus dosa kita selamanya, memberi kita kesempatan untuk hidup dalam kasih, karunia, dan pengampunannya. Mari kita belajar dari Daud untuk mengakui dosa kita, menerima pengampunan, dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, untuk dapat menghargai kasih karunia Tuhan dan menjalankan kehidupan kami dalam pertobatan. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa boleh mengakui dosa dan keterbatasan kami, tapi juga selalu mengalami perubahan dalam kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik lagi. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

0: 그럼 무대야.
1: Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Senang banget ya, Febrian ketemu lagi bareng Zoomer semua dimanapun kamu berada di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Oke, puji Tuhan ya, bersyukur banget di edisi hari Jumat tanggal 3 Juli ya, ketemu lagi di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dan Febrian berharap untuk Zoomer semua selalu sehat, bahagia dan sukses terus ya bagi sahabat itu semuanya. Dan mau menyapa juga Zoomer yang mungkin lagi ada kerjaan atau lembur di kantor, tapi jangan khawatir, kita bakal nemenin Zoomer semua di edisi hari Jumat dengan 100% lagu Indie Semarang dan pokoknya Indonesia banget lah ya, yang bakal menemani Zoomer semua di sore hari ini dari jam 5 sampai jam 6:30 malam nanti. Yuk ya, yang mau request atau kirim-kirim salam Zoomers boleh banget ya, Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami ke nomor 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm, jadi Anda gak ketinggalan konten-konten yang sangat memberkati dan info-info terkini ya untuk Zoomers semuanya. Oh ya, mau ngingetin juga untuk Zoomers yang mungkin lagi rencana mau keluar kota tapi gak mau ketinggalan Radio Iktus, nah jangan khawatir ya, Anda langsung gabung aja di Google Play Store, langsung install aplikasi Iktus FM, jadi bisa langsung deh dengerin Iktus dimanapun dan kapanpun. Oke, sambil nunggu Zoomers yang mau bergabung di sore hari ini, ya kita back to song lagi. Sudah kami siapkan lagu-lagu 100% Indie Semarang ya, spesial untuk Zoomers semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
3: Halo?
4: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
5: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
3: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
6: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari Kesha Lefronka dengan judul ya Jadi Kekasihku Saja. Sudah diputar ini untuk Zoomer semuanya ya. Semoga selalu have fun dan selalu happy terus. Aduh, siapa sih yang gak mau jadi kekasihnya Kesha Lefronka gak sih? Oke, okay, anyway, di sore hari ini mau nyapa dulu ya yang barusan gabung di 96.5 FM itu sahabat Anda ya. Selamat sore untuk semuanya yang sudah gabung ya untuk request lagu. Sabar dulu ya, nanti dibacain ya. Nah, di segmen kali ini kita bakal ya seperti biasalah ya, kita akan membacakan info traffic terkini di Kota Semarang. Ini khusus untuk Sumur semua ataupun sahabat Iktus nih ya, yang lagi prepare mau pulang atau prepare mau kemana dulu di jam 17.25 ya. Gak ada salahnya ya, kita pantengin dulu info traffic terkini di Kota Semarang ya. Oke, okay. Kali ini kita dimulai dari tengah Kota Semarang kali ya. Kita bakal memberikan informasi traffic terkini di persimpangan Jalan Kiai Saleh ya, antara Jalan Pandanaran, Kiai Saleh dan juga Jalan Pekunden. Nah, Zoomer semua dapat informasikan dari arah timur ya, Jalan Pandanaran menuju ke Tugu Muda ini terpantau padat merayap nih. Dan dari arah Tugu Muda menuju ke Simpang 5 ini juga terpantau ramai lancar. Oke, sehabis dari Jalan Kiai Saleh ya, traffic light di Kiai Saleh, kali ini kita beralih ke Semarang Barat nih Zoomers ya. Dapat kami informasikan untuk Zoomers yang mau ke arah Jalan Siliwangi atau ke arah Kendal ya, ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, sedangkan dari arah Kendal atau dari exit tol Krapyak menuju ke Bundaran Kalibanteng ataupun menuju ke arah kota, ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, dari Semarang Tengah dan Semarang Barat kita beralih ke Semarang Timur nih ya. Dapat kami informasikan nih Zoomers ya, dari arah timur tepatnya di arah Meranggen menuju ke Simpang Fatmawati ataupun ke arteri Soekarno-Hatta terpantau padat merayap nih. Nah, sedangkan dari arah Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke Meranggen ini juga terpantau ramai lancar. Oke, saja kita beralih ya. Dapat kami informasikan nih ya, dari flyover Jatingaleh ya, dari arah Kota Semarang atau Jalan Teuku Umar menuju ke Gombel Baru.

untuk Zoomer semuanya ya. Dari Kaunting Banyumanik, Kota Semarang, tepatnya di Jalan Karangrejo dan atau Jalan Anton Sujarwo begitu ya. Nah, ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Dan sedangkan dari arah Ungaran menuju ke arah Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar. Nah, itu dia ya Zoomers ya, informasi traffic terkini yang dipantau langsung ya dari situs pantosemar.semarangkota.go.id. Jadi, hati-hati terus ya di jalan, hati-hati supaya selamat sampai tujuan karena keluarga kita menanti di rumah. Oke, sambil menunggu Zoomers semua yang mau bergabung ataupun kirim salam atau request, boleh banget ya. Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami di nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow ya Instagram kami di @iktusfm. Oke, gak usah lama-lama lagi ya. Kita back to song, satu lagu dari Ipang Laswardi featuring Roni Parulian spesial untuk Anda. Jadi stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Adel Baruni.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
2: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dahsyatnya.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Oke, terima kasih masih stay tune ya di Zoom Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man. Satu lagu dari Sunshine on the Hill dengan judul Vanessa yang sudah diputerin ya untuk Zoomer semuanya di sore hari ini. Oke, ini dia ya karya terbaru nih band lokal dari Semarang yaitu Sunshine on the Hill ya, salah satu lagu rilisan yang di tahun 2024 ini ya, yaitu Vanessa nih berhasil menggebrak ya musik-musik indie di kota Semarang nih. Nah, band yang dipunggungi ya oleh dipenggawain ya oleh Aziz sebagai vokalis dan juga Randy sebagai gitaris, ada juga Jovi di bagian keyboard dan juga Abi dari basis dari band Vanessa, band Sunshine on the Hill ya. Ini berhasil menggebrak kancah musik indie lokal Semarang nih. Nah, seru banget ya. Nah, tentunya gak kalah seru ya untuk sore hari ini. Teman-teman semua yang mau request, kirim-kirim lagu atau mau request lagu-lagu band indie lokal Semarang, boleh banget. Nah, tadi ada juga ya yang sudah masuk di WA kami, ada Mas Rian nih, Mas Rian di Puspawarno request lagu dari Sogoi Bornean. Oke, sudah ya, sudah kami siapin. Nah, ini ada juga dari Ariel ya di Banyumanik request lagu Sunshine on the Hill, tadi sudah diputer ya dengan judul Vanessa. Semoga selalu stay tune terus ya untuk Mas Ariel. Nah, di bawahnya juga nih ada siapa nih namanya? Oh, ini ada Obi ya di Gunung Pati request lagu dari Gia Endrawari. Oke, ditunggu aja ya. Nah, di bawahnya juga nih ya, ada Renata di Karangrejo request lagu dari Pongki Barata featuring Baim yang seperti yang kau minta. Oke, ditunggu aja ya. Nah, makin seru ya, makin sore, makin rame banget yang mau request ataupun kirim-kirim salam, boleh banget ya untuk Zoomer semua yang mau gabung. Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami ya di 081745-0596. Dan jangan lupa untuk follow terus Instagram kami di @iktusfm. Nah, tentunya kita bakal ngebahas ya yang sesuatu yang sangat in banget ya untuk anak muda dan juga beberapa isu atau beberapa yang viral-viral ya gak sih. Jangan kemana-mana, kita bakal ngebahas ya sesuatu yang sangat anak muda banget. Jadi stay tune terus ya di 96.5 FM itu sahabat Anda di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

96.5 FM itu sahabat Anda. Terima kasih masih stay tune ya di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, satu lagu dari Tulus dengan judul Labirin sudah diputerin ya untuk Zoomer semua di malam hari ini. Ya, oke, di segmen keempat kita bakal ngebahas ya beberapa berita yang lagi viral atau lagi in begitu ya. Nah, Zoomers dikutip dari gotvnews.co.id ya tentang pajak e-commerce nih ya. Berlaku mulai 1 Agustus 2026. Nah, ini menyasar kepada marketplace di seluruh Indonesia yang resmi dipungut PPh 22 ya oleh negara begitu ya. Nah, ini ada beberapa pro kontra begitu ya Zoomers ya, dan berita ini juga cukup viral di berbagai media sosial ya, di X, Instagram, dan Facebook dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita bakal ngupas abis ya beberapa permasalahan tentang di pajak e-commerce yang berlaku besok Agustus nih Zoomers. Nah, bagi Zoomers yang mungkin suka belanja online begitu ya, ataupun Zoomers yang punya usaha di bidang e-commerce ya, nah boleh ya kita bakal mengulas, menginformasikan kepada Zoomers semua dan sahabat Ektus nih. Nah, oke. Nah, Zoomers dan sahabat Ektus, pemerintah akan menerapkan mekanisme baru pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 untuk transaksi di platform e-commerce mulai 1 Agustus 2026 besok nih. Nah, pada tahap awal pemerintah akan menunjuk beberapa marketplace ya, seperti contoh Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada sebagai pemungut pajak. Dan jumlah platform yang ditunjuk akan diperluas secara bertahap nih Zoomers. Nah, melalui aturan tersebut, marketplace akan memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari omset bruto penjual, dan kemudian menyetorkan dan melaporkannya kepada negara sebagai pendapatan negara nih Zoomers. Dan kebijakan ini hanya berlaku bagi penjual dengan omset yang lebih dari 500 juta per tahun nih Zoomers. Dan sementara penjual dengan omset di bawah batas tersebut tidak dikenai pemungutan pajak. Nah, berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, namun tetap wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan memenuhi kewajiban pelaporan pajak nih Zoomers. Dan Direktorat Jenderal Pajak ini juga menegaskan nih, kebijakan ini bukan pajak baru, melainkan hanya mengubah mekanisme pembayaran pajak dari sebelumnya, yaitu disetor sendiri oleh penjual menjadi dipungut langsung oleh marketplace. Nah, itu ya Zoomers ya, bahwa kita sebagai warga negara baik, kita harus tentunya patuh ya dengan pajak, karena pajak itu bisa juga menjadi sarana pembangunan dari berbagai aspek di negara ini ya. Nah, kita juga berharap ya kepada pemerintah dan juga yang memungut pajak begitu ya, supaya lebih bijak dan juga lebih baik ya untuk dalam pengelolaan pajak, supaya dapat menjadi kebersamaan dan kemaslahatan warga negara. Nah, itu ya info pertama nih dari gotvnews.co.id dan juga beberapa salinan berita dari kompas.com. Semoga menambah insight dan juga informasi untuk Zoomer semuanya. Nah, untuk Zoomers boleh ya sharing di sore hari ini, mungkin ada pengalaman atau sharing ya tentang pro kontra soal pajak begitu ya. Ya, memang ini memang suatu kewajiban, tapi juga indeks ekonomi juga ya. Tapi itu tidak menyurutkan kita untuk selalu semangat ya. Kita harus memberikan apa yang menjadi kewajiban, dan juga kita harus selalu mengawasi dengan baik begitu ya. Untuk Zoomers yang mau bergabung, kirim-kirim salam atau request atau sharing ya tentang topik hari ini, boleh banget. Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp di nomor 081-745-0596. Oke, kita bacain dulu ya. Ada Ricky di Sendangguo request lagu dari Allegra, yang apa aja spesial untuk pendengar dan juga untuk Cafe Brand, semangat siarannya. Oke, terima kasih ya sudah stay tune dan sudah gabung. Di bawahnya ada Anas ya, Anas nih di Gayam Sari, request dong kak lagunya Gia Indrawari. Oke, yang rasa cinta ini
pas banget ya, ini sudah kita siapin. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, di bawahnya ada Rina juga ya, request lagu Pijaraya yang dari Sugi Bonean, spesial untuk aku aja, untuk Kak Febrian, semangat siarannya. Oke, terima kasih ya sudah bergabung. Yang terakhir ya, ini ada Tina. Tina ada di Genuk, request lagu dari Yura Yunita, spesial untuk aku aja ya. Oke, terima kasih ya, lagu Yura Yunitanya sudah kami siapin ya untuk sumber semuanya. Ya, makin sore makin malam makin banyak nih yang mau gabung untuk kirim-kirim salam atau request, boleh banget ya, Anda langsung gabung aja ke nomor 081745-0596. Satu lagu dari Gia Indrawari, spesial untuk sumber semuanya ya. Jadi stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih ya untuk sumber semua yang masih stay tune. Oke, di segmen keempat ini kita akan memberikan informasi ya, lowongan pekerjaan nih untuk sumber semua dan sahabat Iktus yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaannya. Tepat banget nih saatnya ya, karena dari Morgan, perusahaan di PT Jiva Illumina Bali membutuhkan lighting designer penempatan onsite di Denpasar nih ya. Nah, untuk kualifikasi latar belakang desain interior lighting atau arsitektur dan memahami dasar lighting, kemudian menguasai aplikasi Dialus Evo, kemudian mampu menggunakan SketchUp, Lumion dan juga aplikasi 3D lainnya, dan bersedia melakukan survei lokasi serta mampu bekerja mandiri maupun tim ya. Oke, untuk Zoomer semua yang merasa sesuai kualifikasi, Anda langsung kirim CV Anda ya ke recruitment@morgan.jiwailuminabali.com ya, dengan subjek email designer hashtag nama Anda. Sekali lagi ya, Anda bisa langsung kirim CV Anda ke recruitment@morgan.jivailuminabali.com. Nah, selain itu ada juga dibutuhkan accounting staff ya untuk sumber semua yang mungkin merasa cocok banget ya di bidang keuangan ataupun akuntansi. Bagi Zoomer semua yang memiliki kualifikasi pendidikan akuntansi, pengalaman minimal 3 tahun di posisi akunting, menguasai perpajakan Indonesia, dan teliti serta tegas dan bertanggung jawab. Nah, ini ya untuk Zoomer semua yang mungkin merasa cocok dengan kualifikasi, bisa langsung lamar ya di recruitment@morgan.jivailuminabali.com dengan subjek email accounting hashtag nama Anda. Nah, untuk informasi lebih lanjut Anda bisa langsung stay tune terus ya di Instagram kami di @iktusfm. Oke, tanpa terasa ya Zoomers, kita sudah menemani sore hari Zoomers dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ini ya di program acara kesayangan kita Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Pantengin terus ya Zoom Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Jangan lewatkan karena sesaat lagi ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Terima kasih ya sudah stay tune ya Zoomer semua, bro and sis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputar ya. Tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu di Zona Orang-Orang Muda selanjutnya. Oke, akhir kata saya Fabrian, mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari kesempatan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema mengampuni. Bacaan Alkitab tertulis di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25 dan 26, demikian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam hubungan kita sesama manusia pasti akan terjadi gesekan, benturan, perbedaan pendapat. Hubungan antara suami dan istri, orang tua dengan anak, atau sebaliknya, bahkan hubungan persaudaraan juga memungkinkan untuk terjadi benturan. Nah, seringkali di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan pun, kita justru mengalami kepahitan, kita sulit untuk mengampuni satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita, bahwa Allah rindu dan Allah itu mau supaya kita ini mau belajar hidup saling mengampuni. Nah, mengampuni itu apa?

ampuni itu di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan tindakan melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa tanpa menuntut ganti rugi atau membalas dendam. Proses ini melibatkan melepaskan perasaan marah, sakit hati, dan kebencian sehingga seseorang dapat merasakan kedamaian dan penyembuhan batin, meskipun tidak berarti melupakan. Mengampuni adalah pilihan sadar untuk tidak membiarkan kesalahan masa lalu menguasai hati. Lah, Bapak Ibu Saudara, dari pernyataan ini jelas bahwa dari pihak kita saat kita hidup dalam kepahitan, kita tidak mungkin mengalami yang namanya sejahtera. Kita pasti akan mengalami orang katakan gonduk di dalam hati kita. Lah, dari pihak Allah, saat kita tidak bisa mengampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan Markus tadi itu menjelaskan dan mengingatkan bahwa doa kita itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Apalagi dijawab, mungkin didengar saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita menyimpan kepahitan, karena kita tidak bisa mengampuni kesalahan. Mengampuni bukan berarti melupakan. Pasti ingat peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Tetapi mengampuni berarti melepaskan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, yang sudah terjadi, yang menyakitkan hati. Kita mengambil keputusan memilih untuk melepaskan atau memberikan pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penting untuk kita renungkan kebenaran ini saat ini. Kenapa sekali lagi saat kita menyimpan kepahitan, kita hidup dalam kebencian dan dendam, itu yang pasti yang rugi kita sendiri. Kita hidup tidak nyaman, kita hidup tidak shalom. Dan seringkali saya ilustrasikan, Bapak Ibu Saudara, saat kita menyimpan kepahitan, ingat dia, kita ini rasanya sulit tidur, gregetan, gemes, jengkel, marah. Dan Bapak Ibu Saudara, yang rugi siapa? Diri kita. Sementara mungkin yang membuat kita sakit hati, hidup nyaman-nyaman saja, mereka menjalani hidup dengan sukacita, dengan sejahtera. Tetapi kita yang hidup dalam kepahitan, bisa jadi kita ini justru tidak menikmati shalom. Bahkan tadi saya sampaikan, doa kita jangankan dijawab oleh Tuhan, didengar saja tidak. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun orang yang mungkin saja pernah mengecewakan hati kita, pernah menyakiti hati kita, kita mau belajar melepaskan pengampunan. Mungkin hubungan antara suami dan istri, atau istri dengan suami, bahkan tidak sedikit anak-anak maupun orang tua satu dengan yang lain saling mendendam, saling membenci, saling hidup di dalam kekecewaan. Lah, ini yang perlu menjadi perenungan buat kita saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan tadi di dalam Injil Markus dikatakan, kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Allah juga tidak mengampuni kita. Kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, maka Allah sendiri juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, akankah lebih baik kalau di dalam hidup kita hidup berdamai dengan semua orang, sebagaimana firman Tuhan mengingatkan dan berpesan kepada kita. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak, lah bagaimana bila mana hidup saya ini seringkali dijahatin oleh orang? Orang seringkali mengikhtiarkan kejahatan di dalam hidup saya. Bukankah di dalam surat Roma maupun di dalam surat Ibrani juga Tuhan sendiri menyatakan, pembalasan itu hakku. Jangan menuntut balas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tadi saya bacakan atau saya sampaikan tepatnya dua ayat yang tertulis di dalam firman Tuhan untuk meneguhkan dan menegaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara,
yang hidup dalam kepahitan hati dengan siapapun dan dengan siapapun dan dengan apapun yang ada di sekitar kita. Mari kita mau belajar Bapak Ibu Saudara untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena prinsip teologianya Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengampuni maka Bapa yang di surga juga tidak mengampuni kita. Tidak cuman itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu murid-murid datang kepada Tuhan dan minta diajarkan bagaimana caranya berdoa seperti yang dilakukan oleh Yohanes, Bapak Ibu Saudara, Yesus ngajarnya doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga, ampuni akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak hidup dalam pengampunan, kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita ini sedang ada di dalam pencobaan. Paling tidak hati dan respon kita ini sedang tergoda untuk menjauh dari Tuhan, untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pastikan bahwa di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, kita untuk belajar mengampuni orang-orang yang berbuat salah di dalam hidup kita. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu, sekalipun penyakit belum tentu ditentukan oleh hal ini, orang yang tidak bisa mengampuni bisa menimbulkan berbagai penyakit. Sebenarnya bukan berbagai penyakit itu timbul, tetapi karena dendam, karena kejengkelan, tentunya itu juga menjadi beban pikiran kita. Itulah yang akan menimbulkan penyakit-penyakit itu tumbuh di dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar, di dalam diri manusia itu ada banyak kelemahan fisik atau sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, itu yang diakibatkan oleh dosa. Nah, salah satu pemicunya karena beban pikiran di samping makanan-makanan yang ada. Lah kalau hidup kita dibebani dengan pikiran-pikiran yang tidak mengenakkan, kepahitan, kebencian, sakit hati, maka tidak sedikit orang-orang yang seperti ini akhirnya penyakit itu pada muncul di dalam tubuhnya, di dalam dirinya. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah kita sendiri. Setiap kali Tuhan memerintahkan, setiap kali Tuhan memberitahu untuk kita laksanakan, bukan kepentingan untuk Tuhan, tetapi justru Allah ingin menjaga damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita. Allah ingin supaya kita hidup di dalam perdamaian dengan Allah dan tentunya juga dengan sesama kita. Allah mau supaya kita menjalani hidup ini dengan shalom dan dengan sukacita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian hidup di dalam kasih dan pengampunan terhadap sesama. Bahkan tidak cuman itu, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 dikatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita hidup dalam kepahitan, tidak ada pengampunan, tidak saja firman Allah tadi menyatakan, Allah juga tidak mengampuni Bapak Ibu Saudara. Ternyata saat kita hidup dalam kebencian, di dalam kepahitan, tidak mau mengampuni, kita ini sedang keluar dari kasih karunia Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, Pak, saya percaya kok sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Yakobus, Yakobus itu memberikan penjelasan, kalau kita percaya, iblis pun percaya
bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka beberapa kali waktu setan merasuk kepada manusia dan kemudian manusia itu menyembah kepada Yesus dan menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dalam kebencian, kita tidak bisa mengampuni. Kita ini sedang dalam situasi keluar dari kasih karunia Allah. Atau Bapak Ibu Saudara, bisa jadi kebalikannya. Karena kita keluar dari kasih karunia Allah, maka kita hidup di dalam kebencian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita mau belajar bersama-sama hargai kasih karunia Allah. Kasih karunia itu anugerah yang Allah berikan tanpa bayar, diberikan dengan sukarela, tetapi bukan berarti tidak ada syaratnya. Ada syaratnya, Bapak Ibu Saudara. Syaratnya kita mau menerima. Bukankah anugerah itu diberikan buat semua orang? Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah anugerah itu diterima oleh semua orang? Belum tentu. Tetapi bagi orang-orang yang meresponi anugerah Allah itulah, maka setiap kita akan menikmati apa yang Allah janjikan, yaitu anugerah dan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Yang pasti, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah Alkitab mencatat pencobaan itu bukan dari Allah? Pencobaan itu bukan juga datang dari iblis. Iblis itu hanya memberikan pemicu. Iblis itu hanya memberikan pemantik. Tinggal tergantung bagaimana sikap kita, apakah pemantik itu kita mau padamkan atau justru kita bakar lebih besar lagi. Lah, semua itu tergantung dari kita, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat kita jatuh dalam berbagai pencobaan itu karena apa? Karena keinginan kita. Keinginan apa? Keinginan untuk membenci, keinginan untuk tidak mau mengampuni, keinginan untuk sakit hati. Bukankah ada banyak orang mengambil keputusan sesuai keinginannya untuk tidak mau mengampuni yang lain, untuk tidak mau mengasihi yang lain, justru ingin hidup dalam kebencian. Nah, kita perlu awas-awas. Kita perlu hati-hati dengan kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan bukankah Alkitab tadi mencatat kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak mengampuni kita. Lah, pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau Bapa tidak mengampuni, kalau kita ini keluar dari kasih karunia Allah, seandainya suatu waktu Tuhan jemput kita, Tuhan panggil kita, kira-kira posisi Bapak Ibu Saudara sekalian ada di mana? Kalau Bapak Ibu Saudara berkata tetap menikmati surga, tinggal tergantung yang bohong itu Tuhan, apa Bapak Ibu Saudara yang bohong? Seandainya saya hidup dalam kepahitan hati, saya tidak mau mengampuni, kemudian suatu saat Tuhan panggil kita, saya masih berani berkata saya mati masuk surga, tinggal yang bohong itu saya apa Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Dan menurut saya, Tuhan itu tidak pernah berbohong. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Suci hati supaya melihat kerajaan Allah, melihat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lah, kalau hati kita tidak kudus, hidup kita dicemari dengan kepahitan hati, dengan kebencian, dan tidak ada rasa kasih dan pengampunan, kira-kira Bapak Ibu Saudara, kemana seandainya ajal menjemput kita? Syukur-syukur kalau ajal belum menjemput, kita masih punya kesempatan untuk minta ampun sama Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kematian itu bisa sewaktu-waktu terjadi dalam hidup yang namanya manusia. Tidak harus tua dulu, tidak harus sakit dulu. Tetapi ajal, batas waktu yang Tuhan berikan kepada kita, suatu saat itu selesai. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, kemana Bapak Ibu Saudara akan pergi? Saya berharap kesempatan pagi hari ini, kenapa firman Tuhan disuarakan, tentu tidak saja harapan saya dan kerinduan saya,
tetapi terlebih lagi kerinduan Tuhan supaya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini tetapi boleh menikmati dengan sukacita, dengan shalom dan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan suatu kali kelak kalau Tuhan menjemput kita, Tuhan boleh menyambut kita dengan berkata, "Sabaslah hambaku yang baik dan yang setia." Tidak cuma setia, tetapi juga baik. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang Kristen hubungannya dengan Tuhan itu baik. Setia beribadah, setia melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi untuk hidup dalam hal yang benar, apakah itu pasti terjadi? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20, Yesus memberikan pesan melalui khotbah di bukit kepada murid-muridnya secara khusus, dikatakan begini, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini firman pernyataan Tuhan sendiri. Salah satu khotbah Yesus di bukit untuk memberikan wejangan-wejangan secara umum kepada orang banyak, secara khusus kepada murid-muridnya. Harus lebih benar. Dan salah satu kebenarannya, Bapak Ibu, kita tidak cuma punya hubungan yang baik dengan Allah. Dan bukankah ada banyak orang Kristen membuat pernyataan demikian? "Ah, yang penting hubungan saya dengan Tuhan, terlibat pelayanan aktif di gereja," tapi menyimpan kepahitan hati. Dan Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri berkata, "Sabaslah hambaku yang baik dan yang setia." Tidak cuma setia, tapi juga menyatakan hidup dalam kebenaran, hidup melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup ini. Salah satunya mau belajar hidup dalam kasih dan pengampunan. Ampuni yang bersalah kepada kita. Ampuni saudaramu. Ampuni mungkin orang tuamu. Ampuni mungkin anak-anakmu. Dan saya tidak tahu dengan pasti apa yang Bapak Ibu Saudara sedang pergumulan berbicara tentang pengampunan ini. Tetapi kepada siapapun Bapak Ibu Saudara alami yang namanya pahit hati, mari Bapak Ibu lepaskan kasih dan pengampunan. Bahkan ada banyak suami istri justru di usia lanjutnya, di usia yang semakin lansia, Bapak Ibu Saudara, justru mereka malah akhirnya berpisah satu dengan yang lain. Ternyata selama hidup mempertahankan kebencian satu dengan yang lain. Mari pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau belajar lepaskan seperti Allah melepaskan pengampunannya buat kita. Siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat salah? Bahkan Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, di dalam hidup kita pasti setiap hari dengan pikiran kita, dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, perbuatan kita, langkah hidup kita, bisa jadi kita melakukan kesalahan. Tetapi kalau Petrus sempat bertanya, "Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kalikah? Enggak, 7 kali 7 kali. Jadi berkali-kali 7. Lah, 7 ini bukan berbicara masalah angka, Bapak Ibu Saudara, tetapi berbicara tentang sempurna, pengampunan yang sempurna. Petrus menawarkan, "Tuhan, 7 kali kah? Enggak." Artinya kesempurnaan yang sempurna itu yang harus dilakukan di dalam membangun kasih dan pengampunan di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara pastikan, Bapak Ibu Saudara yang masih hidup dalam kepahitan, masih hidup dalam kebencian, sakit hati, siapa yang harus memulai? Yang harus memulai adalah diri kita sendiri. Tuhan yang akan menolong. Seringkali kita berkata, "Tuhan jaga hatiku." Enggak.
Di dalam kitab Amsal dikatakan, jaga hatimu, kita yang harus jaga dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita yang harus jaga, Tuhan yang akan bantu. Kita harus mau mengasihi, Tuhan yang akan tolong. Kita yang harus mengampuni, Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Supaya kita boleh hidup di dalam kebenarannya, kita menikmati shalom, dan yang pasti kita boleh menyukakan hati Tuhan. Amin.

mari kita berdoa. Bersyukur buat kesempatan ini, kalau kami boleh kembali Tuhan ingatkan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan lembutkan hati setiap kami, sehingga saat kami boleh mendengar benih-benih firman ini, firman-Mu boleh bertumbuh ke hati kami masing-masing. Dan mari Tuhan yang akan terus menolong dan menopang kami, memampukan kami yang mau mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman-Mu saat ini. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari kesempatan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema mengampuni. Bacaan Alkitab tertulis di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25 dan 26, demikian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam hubungan kita sesama manusia pasti akan terjadi gesekan, benturan, perbedaan pendapat. Hubungan antara suami dan istri, orang tua dengan anak, atau sebaliknya, bahkan hubungan persaudaraan juga memungkinkan untuk terjadi benturan. Nah, seringkali di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan pun, kita justru mengalami kepahitan, kita sulit untuk mengampuni

0: Taman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.

malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check-up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Bazar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Bazar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Nah, kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Aduh.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersiapkan

sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 0248412508 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah antara lain pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak dan hubungan antar sesama. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik pada saat sekarang. Sangat tidak mungkin mengubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
0: Pendengar, kita jumpa lagi di Pesan Hari Ini bersama saya Adriana Usmani dengan narasumber Pak Himawan Hadi Raharja yang adalah pemerhati masalah-masalah keluarga. Apakah Anda bermasalah dalam pernikahan? Anda sukses atau Anda gagal? Semua itu dapat diselesaikan dengan baik. Ikuti pembahasan kami. Salam jumpa Pak Him.
2: Salam jumpa Bu Adri dan salam jumpa juga untuk pendengar setiap Pesan Hari Ini dimanapun siaran kami dapat didengarkan.
0: Ya, Pak Him, topik kali ini sedikit ya mungkin menarik, tetapi ini banyak juga dihadapi. Kalau beberapa waktu lalu kita bicara tentang pasangan dominan, pasangan egois, kali ini kita berbicara tentang pasangan tertutup.
2: Introvert ya.
0: Introvert ya Pak.
2: Iya.
0: Itu bahasa apa itu Pak?
2: Itu bahasa asingnya ya.
0: Bahasa asing.
2: Introvert, bagaimana satu pasangan yang menyimpan segala sesuatu kecamuk dalam pikirannya, dalam hatinya untuk dirinya sendiri.
0: Ih, bahaya kayak gunung api waktu itu Pak Him bilang. Iya, banyak pasangan yang bingung ketika menghadapi suami atau istri yang sifatnya pendiam dan tertutup. Sikap seperti ini kadang membuat mereka merasa asing. Mungkin saja pasangannya yang terbuka merasa canggung dan lebih banyak menghindar untuk berkomunikasi. Artinya maksudnya di sini ada dua orang, yang satu tertutup, yang satu terbuka, sehingga
2: malas lama-lama yang terbuka ini. Merasa nggak seimbang ini komunikasinya.
0: Iya, iya. Lalu yang tertutup ini lebih banyak melengos, pergi, atau sebaliknya males ngomong sama dia kayak ngomong sama batu gitu loh. Ya, jika demikian maka komunikasi mungkin saja terhambat atau tidak lancar. Nah, Pak Him, sulitnya menghadapi pasangan yang tertutup dan pendiam. Menurut Bapak, apakah pasangan ini bahagia dalam menghadapi keadaan seperti ini?
2: Kebahagiaan adalah sesuatu yang sebetulnya berdasarkan keputusan kita.
0: Keputusan?
2: Keputusan. Oh. Artinya begini, apakah pasangan yang bersifat pendiam atau tertutup ini menjadi masalah besar atau tidak? Kalau pasangannya menganggap, wah ya saya tahu suami saya tertutup, saya tahu suami saya memang pendiam, ya sudah, gak ada masalah, bagi saya itu baik-baik saja, yang penting dia tidak selingkuh kesana kemari, yang penting dia, saya tahu dia jujur. Mungkin gak banyak bicara, tapi dia jujur.
0: Kadang-kadang saya suka dengar gini, wah orang pendiam itu bahaya loh.
2: Iya, karena sepertinya diam-diam tiba-tiba bacok ya, mutilasi. Ya, seorang yang bersifat pendiam, tertutup, ini memang punya satu karakter atau kebiasaan di mana dia tidak terbiasa untuk mengeluarkan apa yang dalam perasaan dan pikirannya. Kalau bagi pasangan yang bersifat mungkin terbuka dan dia tidak keberatan dengan situasi ini, di mana yang terbuka ini lebih banyak bicara, lalu kemudian sementara pasangan yang introvert yang tertutup mungkin menanggapinya dengan ya dingin atau mungkin menanggapinya dengan satu dua patah kata saja, selama ini tidak menjadi satu masalah besar, maka bisa saja sebuah pernikahan berlangsung seperti ini. Tetapi memang dengan begitu banyak teori dan segala macamnya, banyak pasangan-pasangan mulai tergelitik gitu ya. Yang tadinya mungkin nggak jadi masalah, berpikir nggak jadi masalah, menjadi masalah besar. Karena benar juga ya, komunikasi kan harus dua-duanya.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul.
2: Iya kan? Nah, saya ingin mengatakan begini kepada para pendengar setiap

0: hari ini, bahwa seorang yang tertutup sekalipun bukan berarti dia tidak butuh berkomunikasi.
1: Hello.
0: Bukan berarti dia, woi memang kamu pendiam, dilepas ke pulau sendiriannya juga hidup kali gitu ya.
1: Iya.
0: Belum tentu demikian. Karena
1: menyebalkan soalnya.
0: Benar, karena pada dasarnya sang pencipta kita itu menciptakan setiap manusia itu untuk berrelasi, membangun hubungan.
1: Makanya disebut manusia itu makhluk sosial.
0: Makhluk sosial.
1: Mm-hmm.
0: Keadaanlah yang kemudian membentuk seseorang menjadi pribadi yang tertutup.
1: Mm.
0: Keadaan, pola asuh, banyak hal gitu ya, yang tidak mungkin kita saya sebutkan satu persatu di program yang dengan waktu yang terbatas seperti ini.
1: Mm-hmm.
0: Tapi poinnya adalah bukan masalah dia pendiamnya, tapi yang poinnya adalah bagaimana menjembatani kesenjangan ini.
1: Mm-hmm.
0: Asalkan pasangan yang lebih terbuka ini merasa nyaman saja dengan keadaan seperti itu, maka it's okay, jalan aja terus.
1: Ada seperti ini Pak Him, saya juga menemukan keluhan, suami saya itu aneh gitu ya. Dia hanya mau berbicara dengan saya saja sebagai istri.
0: Nah, kan bagus itu Bu, daripada sama istri orang lain. Kan lebih baik ngobrol dengan istri sendiri saja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tapi gerah Pak. Oh, gitu. Artinya begini, keluarga saya kan suka datang.
0: Iya.
1: Anak-anak itu perlu bicara sama ayahnya. Tapi dia selalu jawab, ya sudah kamu pergi aja, tanya aja sama ibumu, satu. Yang kedua, dia itu bisa mojok sendirian atau masuk ke kamar dan lebih suka membaca atau menonton film kesayangan dengan berita dan sebagainya. Lah saya ini kikuk Pak, apa yang harus saya beritahukan kepada keluarga dan anak-anak? Ini saya jadi juga stres.
0: Jadi bumper sebetulnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nah suami seperti ini ya, apa saran Pak Him untuk mereka?
0: Iya. Yang pertama adalah bahwa seorang yang sifatnya introvert atau pendiam itu biasanya dari awal ketika berteman, ketika pacaran itu sudah kelihatan kecenderungannya, Ibu Adri.
1: Iya.
0: Ya. Artinya bahwa memang ini sebuah sifat yang memang sudah terbangun. Nah sebelum Anda memutuskan menikah dengan seseorang,
1: iya,
0: pertimbangkanlah apakah Anda keberatan gak dengan hal seperti ini.
1: Iya, saya kadang suka nanya Pak,
0: iya,
1: mungkin salah atau benar, waktu pacaran itu ngomongnya apa sih?
0: Nah,
1: kan udah dari awal tahu, benar, orang itu suka menyendiri.
0: Benar, kalau emang demikian halnya dan tetap kemudian mengambil keputusan untuk menikah dengan pria atau wanita dengan kepribadian seperti ini, maka inilah sebuah konsekuensi yang harus dihadapi. Ya kan, sudah memutuskan kok, ya sudah, berarti memang siapkanlah keluarga besar Anda untuk menerima pasangan Anda yang seperti ini.
1: Yeah.
0: Ya memang dia orangnya seperti itu.
1: Yeah.
0: Bukan berarti dia sombong, memang karakternya seperti itu. Di sisi yang lain, saya juga tidak mengatakan kepada pendengar setia pesan hari ini, oh kalau gitu saya nerima aja ya pasangan seperti itu. Tentu saja tidak. Kita pernah bahas di beberapa kali topik bahwa kebahagiaan sebuah pernikahan itu memang bukan tujuan akhir, tapi kebahagiaan sebuah pernikahan sesuatu yang dikerjakan atau diusahakan.
1: Yeah.
0: Artinya bukan berarti Anda pasrah begitu saja menerima kenyataan pasangan Anda introvert, tapi dalam kesempatan-kesempatan yang baik, ketika dalam kondisi rileks, ketika dalam kondisi yang nyaman, komunikasikanlah pengharapan Anda. Anda tidak menuntut dia untuk menjadi tiba-tiba berubah menjadi komunikatif seperti banyak selebritis yang sangat lancar dalam berkomunikasi.
1: Sangat luar biasa ya. Menyatakan
0: Anda juga pernyataan. Tidak minta pasangan Anda berubah dari seorang pendiam menjadi seorang motivator seperti beberapa motivator yang bagus sekali dalam berbicara.
1: Ya.
0: Tetapi paling tidak Anda menghargai ketika pasangan Anda ada usaha untuk lebih membuka diri. Jadi ketika Anda melihat bahwa pasangan Anda yang introvert ini mulai ada usaha, meskipun mungkin kikuk, meskipun mungkin tidak seperti yang Anda harapkan, tapi ketika ada sebuah perubahan kecil saja, misalnya biasanya keluarga datang langsung masuk kamar, ini kok kali ini gak langsung masuk kamar, berusaha nyapa dulu, apa kabar Bu, Pak, gitu misalnya gitu ya.
1: Jangan dijawab, waduh ada angin apa ini.
0: Ya gitu ya. Nah ketika ada perubahan sekecil apapun, setelah selesai pertemuan keluarga dalam kondisi hanya berdua saja, sampaikan apresiasi Anda kepada pasangan. Apresiasi-apresiasi seperti ini adalah satu langkah-langkah untuk memperkuat perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh pasangan Anda.
1: Iya, pendengar, apakah memang Anda menemui kesulitan dalam menghadapi pasangan dengan berbagai karakter? Kami berharap program ini memberikan masukan bagi Anda. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan kami kembali setelah yang

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Pendengar masih bersama dengan Pak Himawan Hadi Raharja, dan saya percaya bahwa ada pasangan yang menghadapi karakter-karakter pasangan dalam beberapa kali topik-topik seperti egois, tertutup, terbuka, rame sendiri, dan masih banyak lagi. Nah, Pak Him, pasangan yang berkarakter tertutup itu biasanya kalau berkomunikasi menghindari untuk menatap langsung kepada lawan bicaranya, dan katanya dia hanya mendengarkan saja.
2: Sebetulnya tidak selalu demikian, Ibu Adri. Belum tentu orang yang tidak berani menatap langsung lawan bicaranya adalah seorang yang tertutup. Belum tentu. Yang terjadi adalah orang yang tidak berani menatap langsung lawan bicaranya justru

0: dia sedang menyimpan sesuatu.
1: Oh.
0: Iya, karena
1: atau nggak pede.
0: Nggak pede juga bisa, uh-huh, gitu ya. Minder. Belum tentu dia tertutup. Karena ada orang-orang mungkin yang tidak mudah untuk langsung cair dengan ketika dia menjumpai dengan orang yang baru dia kenal. Oh. Sehingga perlu waktu bagi dia untuk mendapatkan, untuk dia bisa percaya kepada teman barunya ini, baru dia bisa terbuka sedikit demi sedikit. Tetapi orang yang tertutup biasanya, meskipun dia tetap menatap mata lawan bicaranya atau pasangannya, tetap dia memutuskan untuk ya udah, tetap dia nggak akan cerita apa yang dirasakan gitu ya, atau jawabannya hanya sepotong-sepotong saja gitu. Pada intinya dia tidak punya keberanian untuk menyatakan apa yang dalam pikiran dan perasaannya.
1: Nah, Pak Him, ini menarik sekali. Saya nih udah beberapa kali ingin bertanya tentang ini. Yang pertama, katanya orang tertutup seperti ini tidak romantis, katanya. Yang kedua, Pak, tadi kan kita bicara soal menatap.
0: Ya.
1: Katanya orang seperti ini terkesan sadis gitu loh. Ketika menatap gitu, ya serem gitu loh, Pak.
0: Ya, kalau itu yang terjadi berarti dia punya karakter pendendam. Mungkin punya karakter, ada satu kemarahan dalam dirinya yang dia belum bisa ungkapkan gitu ya. Bukan berarti dia seorang yang introvert. Mungkin memang tipe orang yang menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kemarahannya. Makanya pandangannya terkesan sadis. Tapi ada juga orang introvert yang biasa-biasa saja, ekspresinya biasa, tidak terkesan sadis, tidak terkesan dingin, tapi memang tidak terbiasa untuk mengemukakan apa dalam pikiran dan perasaannya. Jadi tidak selalu orang yang tertutup itu kesannya menjadi misterius, kesannya menjadi aneh, kesannya menjadi sadis gitu ya. Karena ada saja juga orang-orang yang memang sekali lagi introvert itu tidak hanya bisa kita simpulkan secara fisik. Oh, dia tatapan matanya aneh. Oh, dia orangnya gak gampang bergaul dengan orang lain. Pasti dia tertutup. Belum tentu. Setelah kita berkomunikasi berkali-kali, mungkin kita apalagi kalau sudah suami istri, Bu ya, sudah tinggal bersama dan Anda renungkan, memang dia memang gak pernah cerita masalahnya di sekolah seperti apa. Dia tidak pernah cerita masalah di kantor seperti apa. Saya gak pernah tahu dia ada masalah apa saja dalam organisasinya. Dia memang cenderung hanya menanggapi dengan biasa-biasa saja. Bisa jadi kalau gejalanya seperti ini, kita bisa berpikir jangan-jangan memang pasangan saya ini orang yang introvert. Meskipun tatapannya biasa saja, Ibu Adri.
1: Ya, menurut Pak Him sendiri, orang-orang seperti ini apakah mereka bisa berubah? Walaupun tadi Pak Him mengatakan bahwa ada cara-cara tertentu. Tapi ini kan sifat-sifat dasar ya, Pak.
0: Introvert adalah satu sifat yang dibentuk dari satu kebiasaan. Kalau dari awal seorang anak dibiasakan untuk kita pancing mengemukakan pendapatnya, kita gali untuk mengemukakan perasaannya, kita beri dia kesempatan mengekspresikan perasaannya, maka hal-hal seperti inilah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang akan membantu seseorang untuk tidak menjadi seorang yang introvert.
1: Nah.
0: Sebaliknya, kalau sejak kecil kita tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan perasaannya. Gak boleh nangis, tahan. Gak boleh nangis misalnya gitu ya. Gak boleh nangis, ayo marah. Awas ya kalau marah ya. Jadi kita paksa anak untuk menekan kembali perasaannya. Atau juga kita tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan pendapatnya. Udah kamu gak usah ngomong, papa mama aja yang putusin gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan memotong, menekan anak seperti ini yang akan bisa menghasilkan seorang anak yang bertumbuh dewasa menjadi seorang yang tertutup.
1: Iya. Pendengar, seseorang yang tertutup atau mempunyai berbagai sifat dalam pembicaraan dengan Pak Himawan dapat berubah. Tetapi kami juga harus melihat bagaimana latar belakang dan pola asuhnya. Kami percaya program ini akan memberikan masukan yang sangat baik demi kebahagiaan keluarga Anda. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Pesan Hari Ini adalah sebuah siaran radio di mana kami memberikan masukan, memberikan pendampingan dalam bentuk konsultasi. Ketika Anda menghadapi berbagai masalah dalam pernikahan, dalam pembicaraan dengan Pak Himawan sebagai pemerhati masalah keluarga, Anda tidak perlu untuk cepat-cepat mengambil keputusan-keputusan instan. Karena pernikahan yang berhasil adalah usaha dari kedua belah pihak. Pak Him berbicara banyak hal, dan kali ini adalah pasangan tertutup atau introvert. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan dalam menghadapi pasangan-pasangan dengan karakter seperti ini?
2: Yang pertama adalah jangan mudah menyerah. Artinya tetap upayakan untuk membangun komunikasi. Karena tadi saya katakan, seorang yang introvert atau tertutup sekalipun bukan berarti dia tidak butuh berkomunikasi. Hanya saja mungkin kita yang harus lebih sabar untuk menggali informasi dari seorang yang introvert. Lalu yang kedua adalah perhatikan ketika Anda berkomunikasi atau mengemukakan pertanyaan. Tidak sedikit saya temukan juga banyak suami ataupun istri yang tanpa sadar ya, ketika mereka berkomunikasi, mereka berharap suaminya atau istrinya ini ceritanya panjang gitu ya. Masa saya tanya, jawabannya cuma singkat-singkat. Lalu saya tanya balik, ibu atau bapak tanyanya seperti apa misalnya? Saya tanyakan, Pak, yang biasa-biasa saja, udah makan belum? Nah, kalau pertanyaannya sudah makan atau belum, kan jawabannya singkat sekali.
1: Sudah
2: atau belum?
1: Atau belum.
2: Kalau suami atau istri menjawab dengan singkat, sudah atau belum, bukan berarti dia seorang yang introvert. Ya, karena memang sifat pertanyaan itu sendiri membuat yang ditanya itu tidak bisa cerita. Ya, tanyanya cuma sudah makan atau belum? Ya, jawabannya sudah atau belum. Singkat saja. Kecuali misalnya seorang istri ketika suaminya kembali dari kantor, lalu setelah suaminya istirahat, lalu istrinya mulai membuka percakapan. Gimana tadi makan siang sama siapa? Cerita dong. Kamu makan apa hari ini? Gitu ya. Kan enggak mungkin suaminya cuma jawab sudah makan. Mau tidak mau sifat pertanyaan dari sang istri memancing suami untuk membuat sebuah cerita.
1: Itu berarti sebagai pasangan kita juga harus pandai bagaimana mengemukakan pertanyaan-pertanyaan.
2: Ya, kalau mungkin zaman-zaman dulu sekolah gitu ya, ada jawaban esai, ada soal esai. Nah, kalau Anda ingin berkomunikasi dengan lebih panjang, lebih dalam, maka itu tadi. Bukan pertanyaan yang hanya cukup dijawab dengan 1-2 patah kata.
1: Nanti pendengar mendengar kami, mereka bilang, waduh, Pak Himawan dengan Ibu Adri itu benar-benar suka ngobrol ya, Pak.
2: Itu ya. Karena kita berdua sama-sama ekstrovert.
1: Betul. Ya, Pak Him, dalam kesempatan yang lain tentu kita akan berbicara banyak tentang masalah-masalah pernikahan dan bagaimana solusi yang baik. Ada kalimat yang paling penting untuk mengatasi pasangan yang tertutup seperti ini.
2: Bersabarlah.
1: Bersabar.
2: Bersabarlah. Karena batu yang paling keras sekalipun bisa dihancurkan dengan kelemah lembutan. Seorang yang tertutup sekalipun bisa menjadi lebih terbuka ketika kita dengan sabar menelateni, dengan sabar kita menggali, dengan sabar kita menemani, dengan sabar kita membuka diri dan membiasakan pasangan kita untuk juga membuka diri. Hargai pasangan Anda ketika dia melakukan perubahan sekecil apapun. Biasanya jawabnya 1-2 patah kata, hari ini satu kalimat misalnya, tapi jangan katakan tumben gitu ya. Karena itu justru meruntuhkan semangatnya dia lagi untuk berubah. Jadi selalu berikan encouragement atau penguatan. Saya percaya seorang yang sangat tertutup sekalipun pada akhirnya bisa berubah. Hanya saja yang perlu saya ingatkan juga kepada Anda yang memiliki pasangan yang introvert, jangan punya pengharapan yang berlebihan. Artinya dari seorang yang terbiasa tertutup, Anda tidak bisa dengan semerta-merta minta dia menjadi sangat terbuka. Perlu waktu. Hargai perubahan-perubahan itu dan nikmatilah kebahagiaan yang Anda dapatkan.
1: Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini. Kami percaya ada banyak hal yang akan memberikan masukan yang baik bagi Anda. Saat ini Pak Himawan Hadi Raharja, pemerhati masalah keluarga, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Pesan Hari Ini, memberikan makna dan arti bagi kehidupan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com. Atau surati kami di PO Box 40073300. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332. 081-914-54-2332.
2: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
3: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
4: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo.

sahabat itu, selamat berjumpa lagi bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Sahabat itu, berbahagialah setiap anggota keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sahabat, setiap orang menikah ini pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Hubungan suami istri, juga anak dan orang tua ini menginginkan suatu hubungan yang bahagia dan harmonis. Bentuknya seperti apakah?

Keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan. Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada atau bebas dari masalah. Kebahagiaan bukanlah ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada di luar, tapi kebahagiaan itu ditentukan dari dalam diri hati kita. Contohnya, Ishak mengalami situasi dan kondisi kelaparan pada saat itu, tetapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk tidak bahagia.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
6: Ler, kemarin posisi makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
7: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
6: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
7: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
6: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.

sahabat sekalian dimanapun sahabat berada yang malam hari ini yang bergabung dalam keluargaku surgaku. Ya sahabat itu, keluarga rukun pasti akan mengalami berkat Tuhan. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sahabat, setiap orang tentu ingin memiliki keluarga yang rukun dan juga dipenuhi dengan damai sejahtera. Keluarga rukun adalah apabila hubungan suami istri harmonis, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya pun begitu dekat dan kompak. Bila keluarga rukun, rumah tangga pun akan menjadi tempat yang begitu nyaman. Nah, sahabat,

Rumah tangga yang rukun tidak dapat tercipta dengan sendirinya loh sahabat, melainkan perlu diusahakan, dipupuk, dibina dari hari ke hari. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk membangun keluarga rukun. Nah, bisa menyediakan waktu bersama, membangun mesbah keluarga, atau melakukan saat teduh bersama. Ketika kita membangun mesbah doa dalam keluarga, tentu Tuhan akan hadir melawat kita. Kita pun juga dapat menyediakan waktu bersama dengan keluarga untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya makan bersama, ya makan di luar ataupun piknik ketika akhir pekan. Nah, sahabat Iktus bisa juga dengan mempraktikkan kasih. Keluarga ini adalah gereja terkecil, tempat awal kita mempraktikkan kasih. Nah, kasih ini dapat dinyatakan dengan saling peduli, memperhatikan, menghargai, menghormati, dan menolong. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, sahabat Iktus, inilah keluarga rukun akan mengalami berkat Tuhan.

0: Yul, Yul, ayo terukan apa? Bu, bu, wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
1: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Ini loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
5: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
6: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
7: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
6: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
8: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070.

sekalian, kunci kebahagiaan keluarga. Kita membuka dari Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Setiap orang yang sudah berumah tangga tentu memiliki harapan rumah tangga yang dibangunnya itu tetap kokoh, langgeng dan bahagia. Untuk mewujudkan itu semua, hal utama yang perlu diperhatikan adalah kekuatan pondasinya. Sebab pondasi ini menentukan kekokohan suatu bangunan menghadapi goncangan dan badai. Nah, pondasi yang kuat bagi kehidupan rumah tangga atau keluarga adalah takut akan Tuhan, yang berarti hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, bila kita sudah membangun fondasi keluarga dengan hati takut akan Tuhan, maka berkat ini akan dicurahkan dalam kehidupan keluarga kita. Sahabat sekalian, jerih payah membahas tentang pekerjaan, usaha, bisnis, atau apa saja yang kita kerjakan. Termasuk juga pelayanan yang akan dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Takut akan Tuhan berbicara terhadap ketaatan, di mana setiap ketaatan ini akan selalu mendatangkan upah atau berkat dari Tuhan. Berkat itulah yang akan dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Sahabat, tanpa melibatkan Tuhan dalam membangun rumah tangga, itu adalah hal yang sia-sia. Sebab, ya, Tuhan memiliki kuasa untuk menumbuhkan sukacita dalam kehidupan bersama. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dari Mazmur 127 ayat yang kedua. Sahabat Itus, jangan terlalu sibuk mengejar urusan duniawi dan mengesampingkan perkara-perkara rohani. Lupa untuk membangun mesbah doa dan juga lupa mengembalikan persepuluhan yang pada akhirnya justru menghalangi berkat kita sendiri.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Jumat, 3 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-12. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-20 hingga ayat ke-25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Guru Agung, tenangkan segala kegelisahan yang memenuhi pikiran kami. Biarlah firman-Mu mengalir lembut seperti sungai yang menyegarkan hati yang letih. Ajarlah kami mendengar dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 12 ayat 20 sampai 25. Samuel berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut. Kamu memang telah melakukan semua kejahatan ini, tetapi janganlah berpaling dari Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah berpaling untuk mengikuti ilah kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu kesia-siaan belaka. Demi namanya yang besar, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, sebab Tuhan telah berkenan menjadikan kamu umatnya. Mengenai aku, sekali-kali aku tidak akan berdosa terhadap Tuhan oleh karena berhenti mendoakanmu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya saja takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan setia dan dengan segenap hatimu. Sebab lihatlah betapa besarnya hal-hal yang telah dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu."

Sahabat Scripture Union Indonesia, menjadi pengajar adalah tugas mulia. Karena pengajar membawa orang yang diajar ke arah yang lebih baik. Karena itu, pengajar haruslah orang yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman. Seperti Samuel. Siapakah Samuel? Ia pemimpin Israel sejak masa muda sampai tuanya. Ia tidak pernah mengambil apapun, menindas atau memeras siapapun, serta menerima suap dari tangan siapapun. Ia tidak pernah melakukan kesalahan terhadap bangsanya. Samuel mengungkapkan pertolongan Tuhan terhadap bangsanya dari perbudakan Mesir, dari tangan panglima Sisera, dari serangan bangsa Filistin, dan Raja Moab. Namun saat ada ancaman dari Nahas, mereka meminta adanya seorang raja. Menurut Samuel, itu berarti menolak Tuhan, karena sesungguhnya Tuhanlah raja mereka. Meskipun ada penolakan, Tuhan tetap mengasihi bangsanya. Ia mengabulkan permintaan mereka. Maka Samuel mengajar mereka untuk takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan suaranya, tidak menentang titahnya, dan tetap mengikutinya. Demi meneguhkan iman bangsa Israel, Samuel meminta agar Tuhan menurunkan guruh dan hujan. Maka terjadilah seperti yang dimintanya, dan seluruh bangsa menjadi sangat takut kepada Tuhan. Peristiwa ini menyadarkan bangsa Israel akan dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Kembali Samuel mengajar mereka untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan setia, karena Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya. Pengajaran Samuel mengingatkan kita juga akan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Ada perintah yang juga harus kita laksanakan, yaitu tetap beribadah kepada-Nya, selalu mendengarkan firman-Nya, dan tidak menyimpang darinya. Ingatlah, Tuhan tetap menolong anak-anak yang dikasihinya, meski mereka pernah melakukan kesalahan, asal kembali kepadanya. Peringatan bagi kita adalah, jangan kita terus berbuat dosa, karena akan ada akibatnya. Belajarlah mengikuti jalan kesetiaan kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Di tengah banyaknya jalan yang terbentang di hadapan kami, tuntunlah langkah kami untuk tetap berjalan di jalan kesetiaan-Mu. Saat hati kami goyah, jadilah kompas yang mengarahkan kami kembali kepada kasih dan kebenaran-Mu. Biarlah hidup kami mengalir seperti sungai yang setia menuju laut, terus mengikuti kehendak-Mu sampai akhir perjalanan kami. Di dalam anugerah kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 3 Ayub pasal 29 sampai dengan 31. Dan untuk perenungannya kita ambil dari Ayub 29 ayat 14, Ayub 30 ayat 20, dan 31 ayat yang pertama. Judul renungan MK hari ini, ketika masa lalu terasa lebih indah. Saudara, ada kalanya manusia tidak sedang merindukan tempat. Ia sedang merindukan waktu, merindukan masa ketika hidup terasa lebih sederhana, tubuh masih kuat, keluarga masih lengkap, dan doa-doa terasa lebih hidup. Mungkin itulah yang sedang dialami oleh Ayub. Pasal 29 seperti album foto lama yang dibuka kembali. Ayub mengenang hari-hari ketika hidupnya dihormati, didengarkan, dan diberkati. Ia dikenal sebagai orang yang menolong yang lemah dan hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu kita, orang yang dulu dihormati, kini dihina. Orang yang dahulu didengarkan, kini ditertawakan. Bahkan Ayub berseru, "Aku berseru kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab." Ayub 30 ayat 20. Bukankah ini juga pengalaman banyak orang percaya? Ada masa ketika Tuhan terasa begitu dekat, hangat, tetapi ada masa ketika Tuhan terasa jauh dan diam. Ada musim terang dan ada musim kabut. Masalahnya, manusia sering ingin tinggal di musim yang sama selamanya. Padahal kehidupan itu selalu berubah, bergerak. Yang menarik, di tengah semua pergumulannya, Ayub tidak kehilangan integritasnya. Pasal 31 menunjukkan keberaniannya untuk memeriksa diri sendiri. Ia bertanya apakah ada bagian hidup yang harus dibereskan. Salah satu kalimat yang indah muncul di sini. Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Ayub memahami bahwa karakter tidak dibangun saat badai datang. Karakter itu dibangun jauh sebelumnya melalui keputusan-keputusan kecil setiap hari. Seperti pohon menjadi kuat, bukan ketika badai datang, tetapi karena akarnya sudah bertumbuh mendalam sebelumnya. Demikian pula iman. Iman yang kuat dibangun melalui doa yang setia setiap hari, hati yang jujur, dan langkah-langkah kecil dalam ketaatan. Membaca pasal-pasal ini, kita melihat bahwa pergumulan terbesar Ayub bukan hanya kehilangan harta atau kesehatan. Ia sedang belajar menerima bahwa hidup tidak selalu seperti dulu lagi. Dan mungkin itu juga pergumulan kita, bukan? Kita ingin kembali ke masa lalu. Padahal Tuhan selalu bekerja ke depan. Masa lalu adalah guru yang baik, tentu. Tetapi bukan tempat tinggal yang baik. Karena Tuhan yang menyertai kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang memimpin kita hari ini dan esok. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah masa lalu yang terus kita rindukan sehingga sulit menerima musim kehidupan yang saat ini? Yang kedua, kebiasaan kecil apa yang sedang Tuhan pakai untuk membangun iman dan karakter saya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap musim kehidupan yang telah kami lalui. Ajari kami untuk bersyukur atas masa lalu tanpa terikat olehnya. Berikan kami hati yang setia menjalani hari ini bersamamu, dan bentuklah karakter kami melalui langkah-langkah dan keputusan-keputusan kecil dalam ketaatan kepadamu. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

selamat pagi sahabat itu. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Ini adalah Station Observation Radio itu sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mugas dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kembali pagi hari ini berada di udara melalui 965 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Sahabat Iktus, piala kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan buat kami, juga kehidupan kekal yang sudah kami nikmati dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur hari ini Radio Iktus boleh mengudara. Untuk itu kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai kiranya Tuhan singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Biarlah siaran sepanjang hari ini melalui setiap program acara yang kami udarakan sungguh-sungguh dapat memberkati sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Kami pun berdoa untuk sahabat dan pendengar kami Tuhan dimanapun mereka berada, berkati di dalam melakukan tugas dan aktivitas sepanjang hari ini. Dan kalau ada yang sakit Tuhan datang menjamah menyembuhkan, yang duka cita boleh dihibur, yang mengalami beban berat masalah dan persoalan dalam hidup mereka Tuhan beri kekuatan baru. Bapa, Engkau memberkati seluruh hamba-hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat siaran hari ini. Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang baru sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan sahabat dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Berkati para narasumber pengiklan yang ada, Engkau buat usaha pekerjaan mereka berhasil. Demikian juga seluruh gereja-gereja yang tersebar di seluruh penjuru Kota Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai di luar kota. Tuhan, Kau memberkati. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaatnya yang ada, Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan, juga untuk boleh memberkati banyak orang. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke, biarlah negeri ini tetap dalam lawatan Tuhan. Berdoa untuk situasi kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, kami minta kemurahan-Mu, ampuni para pemimpin bangsa kami Tuhan, dan biarlah mereka boleh kembali memimpin negeri ini dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi program-program yang akan dijalankan sungguh-sungguh dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang ajaib. Amin.

0: Baik sahabat Iktus, segera saja kita ikuti bersama untuk program acara yang pertama. Jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Inilah kabar baik bersama Audio Bible dari Studio Bibi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Yesaya 19 ayat pertama sampai 25. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Dari sungai Nil akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, sehingga terusan-terusan akan berbau busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor, gelagah dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah pesemaian pada sungai Nil akan menjadi kering ditiup angin, dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengaduh dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu. Demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya. Segala pekerjaan upahan akan bersedih hati. Para pembesar Soan adalah orang-orang bodoh mereka. Para penasihat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, aku ini anak orang-orang bijaksana dan anak raja-raja zaman purbakala. Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Soan bertindak tolol. Para pembesar Memphis sudah teperdaya. Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir. Dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan, yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir Heres. Pada waktu itu akan ada mizbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Akan menyatakan diri kepada orang Mesir.

mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, "Diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku."

Das Tischchen auf Silvestrieren. Schmelan Polima, FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat itu dimanapun Anda berada. Oke, senang sekali kesempatan pagi hari ini kembali kabar baik penemani ya Anda. Dan tadi sudah diawali dengan audio Bible. Dan menemani sahabat-sahabat itu di suasana pagi hari ini, sudah kami siapkan serangkaian gedung-gedung indah yang akan menemani kesibukan Anda di pagi hari ini. Mungkin karena long weekend, Anda akan mempunyai acara untuk pergi bersama dengan keluarga. Dan pagi hari ini mungkin lagi siap-siap begitu, sahabat itu. Baik, kami akan temani dengan serangkaian gedung-gedung indah berikut ini, kiranya dapat memberikan semangat buat Anda. Dan sebagian sahabat Iktus yang hari ini tetap bertugas, tetap melakukan segala aktivitas di tempat kerja, baik, tetap semangat juga. Dan gedung pujian indah ini juga akan menemani Anda di suasana kesibukan Anda di saat Anda lagi bersiap-siap sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Sahabat Iktus, mari kita bersyukur bahwa tahun yang kita masuki di 2026 ini adalah pemberian Tuhan, merupakan tahun keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oke, selamat pagi dan selamat menikmati.

Baik sahabat Iktus, dua kidung ini yang baru saja di tadi tentu saja bisa menjadi teman dari Satana lagi sibuk mengerjakan ya segala persiapan Anda. Dan buat sahabat-sahabat Iktus yang mungkin pagi hari ini masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera bangun pagi. Juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya, mungkin hari ini akan melayani di luar kota untuk ibadah esok pagi. Dan mungkin lagi bersiap-siap juga kami ucapkan. Oke, selamat pagi, tetap bersemangat, selamat melayani dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang akan dilayani. Dan semua siapapun Anda yang menjadi aktivis gereja, oke, tentu ada banyak persiapan-persiapan yang Anda lakukan juga untuk ibadah esok pagi. Mungkin sudah nanti mulai yang melakukan pelayanan di gereja Anda masing-masing atau dimanapun Tuhan ya sedang mempersiapkan Anda untuk boleh melayani. Baik, kami ucapkan selamat pagi dan inilah kidung indah yang akan kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Percayalah bahwa Tuhan adalah pembela kita di saat kita menghadapi kesulitan dan ya mungkin di dunia ini tidak aman, tetapi Tuhanlah yang menjadi pembela kita dalam hidup kita. Selamat pagi dan selamat menikmatinya.

Baik, sahabat Iktus, demikian sangkaan kidung-kidung ini yang menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Iktus, mari hidup kita selalu diwarnai dengan rasa syukur. Karena hari ini kita masih diberikan hari baru oleh Tuhan. Dan juga matahari pagi yang memberikan semangat buat kita semuanya. Oke, selamat pagi, selamat berkarya, selamat melayani dimanapun Anda akan melayani pekerjaan Tuhan. Dan selalu semangat. Selanjutnya kita akan jelang menuju pukul 5.30 menit. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat lawatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang akan segera disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Teman Loso dari GIA Dr. Cipto Semarang.

sejahtera bagi sahabat Ictus dimanapun Anda berada. Bersama saya, Pendeta Andreas Temanloso, satu kebahagiaan yang luar biasa kita dapat berjumpa kembali dalam acara Firman untuk Anda. Namun sebelum kita akan belajar bersama-sama Firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur hari ini kesempatan Tuhan berikan buat kami untuk bisa belajar akan kebenaran firman-Mu, kiranya memberkati setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengar satu pujian, kiranya memberkati setiap kita semua. Mari kita akan dengarkan.

para sahabat Iktus, sebelum kita akan belajar lebih jauh akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Ulangan 20 ayat 1-4. Ayat 1 saya mulai. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat 2. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Ayat yang ketiga. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Kiranya setiap kita yang merenungkan dan melakukan setiap firman Tuhan, diberkatilah kita semuanya. Firman Tuhan hari ini saya beri tema dengan tema menang atas ketakutan. Baik, para sahabat Iktus, sebelum saya dan sahabat belajar bersama firman Tuhan, saya akan sedikit bercerita. Waktu itu ketika saya keluar dari mengajar saya di sebuah sekolah di Semarang ini, saya ditawari untuk melayani sebuah gereja. Sebetulnya waktu itu saya sempat ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena pada dasarnya saya sebagai seorang guru. Sejak saya keluar dari sekolah teologi, bahkan selama hampir 15 tahun saya mengajar di beberapa sekolah dan salah satu universitas. Maka ketika saya ditawari untuk melayani sebuah gereja kecil, saya sempat khawatir. Mampukah saya? Ketakutan terus menggelayuti pikiran saya. Tetapi karena saya merasa bahwa hidup saya, bahwa ada Tuhan yang menuntun saya, maka yang saya lakukan adalah ketika saya menyerahkan diri saya, kemudian saya berdoa, berpuasa, dan saya minta janji Tuhan yang menuntunnya. Dan saya minta tanda yang Tuhan berikan agar saya benar-benar berani melangkah. Tandanya adalah saya minta kepada Tuhan agar ada minimal 2 jemaat yang sudah lama tidak gereja bisa kembali dan setia. Yang kedua, minimal 1 jiwa baru saja untuk bisa menjadi jemaat baru di tempat yang ditawarkan ke saya. Dan ketika saya masuk pelayanan, saya berdoa bulan Desember waktu itu, tidak nyampe 1-2 tahun, sebulan saja, ternyata Tuhan sudah kirimkan orang yang saya rindukan itu. 2 orang yang saya kumpulkan itu bertobat, yang satu dipanggil Tuhan, yang satu sampai hari ini masih setia pada Tuhan. Dan ketika saya minta 1 orang jiwa baru, ternyata Tuhan kirimkan 1 keluarga jiwa baru. Dan bahkan setiap beberapa bulan kemudian Tuhan

tambahkan. Kemudian saya berlutut dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran saya sebagai hamba Tuhan dilepaskan oleh Tuhan sendiri ketika saya menyerahkan diri kepadanya. Maka para sahabat Iktus yang saya kasihi, kalau hari ini saya mengambil tema menang atas ketakutan kita, setiap kita semuanya pasti akan menghadapi setiap kekhawatiran, ketakutan dalam menghadapi masa depan, pekerjaan kita, keluarga kita dan sebagainya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian, dia menghadapi hal yang tidak mudah. Dia harus menghadapi banyak bangsa-bangsa untuk berperang dan harus menang melawan mereka semuanya. Tetapi yang kita lihat adalah bangsa Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Maka ketika mereka menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah yang bertindak. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai 4, kita melihat bagaimana janji Tuhan itu ketika bangsanya melawan para musuh-musuhnya, maka Allah lah yang bertindak, Tuhan yang menuntunnya, bahkan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Nah, para sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang menjadi kunci mereka mampu menang dalam menghadapi situasi seperti itu? Kalau kita berpikir bangsa Israel melawan musuh-musuh secara kehidupan abstraknya adalah musuh-musuh duniawi, bangsa-bangsa secara duniawi, lalu kita sebagai orang percaya, siapakah musuh kita? Berperang dengan siapa? Yang menjadi musuh kita adalah rasa ketakutan kita, kekhawatiran kita, masa depan kita. Itulah yang membuat kita semuanya harus berperang dan mengalahkan setiap kehidupan kita itu. Lalu kalau kita harus menang dalam menghadapi semuanya itu, lalu apa yang Tuhan mau untuk kita agar kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang-orang pemenang? Tuhan berkata kepada kita hari ini dalam berperang kita menghadapi situasi saat ini adalah, yang pertama, kalau kita membaca dalam Ulangan pasal 20 ayat 1 dikatakan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Yang pertama adalah kemenangan dalam hidup tidak terpengaruh atau tergantung pada seberapa besar masalah, tetapi berfokuslah kepada Allah, maka Ia akan memberikan kemenangan bagi kita. Yang pertama, Tuhan mengharapkan kita dalam setiap kehidupan kita, dalam menghadapi setiap tantangan kita adalah ketika kita hanya fokus kepada Allah, mengandalkan Tuhan sebagai penuntun kita dalam menghadapi setiap tantangan kita. Maka dalam menghadapi situasi seperti itu, Allah memberikan kekuatan buat kita semuanya. Para sahabat, saya diingatkan peristiwa. Waktu itu saya mengikuti tugas pelayanan misi di Lampung waktu itu. Saya diajak oleh pendeta setempat untuk melayani sebuah pos di daerah Lampung juga waktu itu. Lampung di tahun 1998, dan sebelumnya itu kondisi belum sebagus sekarang. Waktu itu ketika saya masih melayani di tempat sana, jalan begitu sulit sekali, bahkan untuk lewat pun harus melewati tanah-tanah yang masih gembur, becek, dan susah untuk dilewati. Dan waktu itu saya berangkat naik motor dengan hamba Tuhan setempat. Saya sempat ketakutan waktu itu. Kenapa? Karena medannya begitu sulit, dan bahkan saya bersama teman-teman serombongan waktu itu harus bawa sepeda. Otomatis kalau hujan susah untuk dilewati. Dan waktu itu benar apa yang saya pikirkan, ketika saya berangkat berjalan tiba-tiba turun hujan. Kekhawatiran saya mulai muncul waktu itu. Lalu saya bilang sama teman-teman dan hamba Tuhan setempat, saya bilang gini,
jangan takut, yuk kita berdoa. Pasti hujan akan mengikuti kita. Lalu kami berdoa, dan teman-teman kami pun percaya sungguh-sungguh bahwa hari itu ada Tuhan yang berkuasa. Dan ketika kami selesai berdoa, luar biasa, hujan itu berjalan di belakang kami kurang lebih 20 meter dan mengikuti kami sampai ke tempat tujuan. Kami pun tidak kehujanan. Para sahabat, itu satu hal yang luar biasa. Ketika kami melakukan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ketakutan itu dilepaskan karena ada kuasa Allah yang menyertai kita semuanya. Mari yang pertama, apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Kekhawatiran apa yang kita alami saat ini? Kita sedang berperang melawan itu semuanya. Maka berfokuslah kepada Allah, karena Dia Tuhan yang akan memberikan kemenangan untuk kita semua. Yang kedua, kata Tuhan yang harus kita kerjakan dalam berperang melawan setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita, masa depan kita adalah, kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang kedua, sama lagi Ulangan 20 ayat 2, dikatakan demikian, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat. Yang kedua, sahabat Iktus yang saya kasihi, yang kedua adalah libatkan imam Allah. Artinya adalah, mari berikan kesempatan untuk doa sungguh-sungguh, ya. Dan ada orang-orang yang menuntun kita saat kita kesulitan. Berikan waktumu, ada orang-orang yang memberikan pencerahan. Siapa tahu Tuhan baik untuk kita memberi kesempatan buat para hamba-hamba Tuhan, orang-orang dekat dengan kita untuk memimpin kita, membimbing kita. Atau Tuhan pakai Roh Kudus sendiri untuk memberikan satu tuntunan yang terbaik untuk kita semuanya. Karena dengan kita melibatkan Allah, memberi kesempatan para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang terbaik bagi kita semuanya, Roh Tuhan itu, Allah sebagai imam kita, memakai orang-orang yang terbaik untuk menuntun kehidupan kita semuanya. Atau mungkin kita berdoa secara pribadi, berlutut di depan Tuhan, dengar suara Allah, maka saya percaya Allah lah yang akan menuntun setiap kita semuanya. Allah akan memberikan kemampuan untuk memberikan hikmat untuk melawan setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita semuanya. Nah sahabat, itu yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah para sahabat saat ini memberi kesempatan buat Roh Tuhan itu menuntun kita semuanya? Atau mungkin saat kita benar-benar terjepit dalam setiap masalah, kita sudah tidak mampu lagi melawan setiap masalah itu, ketakutan, kekhawatiranmu itu terus menggelayuti pikiranmu, sudahkah kita berjumpa dengan orang-orang yang kita percaya untuk berbicara, mereka mendengarkan akan keluh kita? Percayalah bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang sekitarmu untuk bisa menuntunmu, mengarahkanmu. Tetapi yang terbaik adalah ketika kita berlutut mencari Tuhan yang menuntun kita semuanya. Yang ketiga, Tuhan berkata di dalam Ulangan 20 ayat yang ketiga, katakan demikian, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Yang ketiga, kita perlu menjaga diri agar tidak mudah goyah, tetapi penuh percaya diri bahwa kita ini diberikan kemampuan oleh Tuhan karena kita mengandalkan Allah. Yang ketiga, kalau kita sedang berperang melawan musuh-musuh kita, yaitu ketakutan, kekhawatiran, rasa bimbang dalam menghadapi kehidupan kita semua, yang ketiga, Tuhan berfirman agar kita menjaga diri agar tidak goyah dalam menghadapi setiap tantangan kita. Percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan buat kita semuanya. Saya jadi teringat dengan peristiwa ketika saya bersama dengan orang tua saya. Waktu itu ayah saya sedang menghadapi sakit. Dia mengatakan bahwa kepalanya pusing sekali, dan dia sakit, dan dia
saya ajak untuk berdoa bersama ibu saya, dia tidak mau. Dia bilang, kamu dulu aja berdoa, doakan saya. Tetapi saya membujuk ayah saya, lalu dia sangat terpaksa. Dia pun akhirnya ikut doa kami, bersama kami. Akhirnya kami bertiga bergandengan tangan, kami menyembah Tuhan. Hanya pujian yang sangat mudah sekali, yaitu katakan haleluya 12 kali. Kami terus menyembah Tuhan dengan kata haleluya, haleluya, dan haleluya. Dan saat itulah kemudian tiba-tiba ayah saya yang tadi sempat menolak untuk berdoa karena kepalanya sakit dan dia katanya tidak enak tubuhnya, tiba-tiba tangannya bergetar. Tangan saya pun ikut bergetar ketika ayah saya memegang tangan saya itu. Dan saat itulah kemudian tiba-tiba dia menangis. Dan setelah menangis, saya tunggu untuk tetap dalam bergandengan tangan ibu saya, ayah saya. Setelah saya berdoa, saya mendoakan ayah saya dan amin. Tiba-tiba ayah saya berkata demikian, ternyata Allah kita hidup. Tadi saya sempat tidak mau berdoa, tetapi setelah saya mau berdoa, luar biasa. Saya tadi kita nyanyi, tiba-tiba pusing saya hilang dan saya tiba-tiba nyaman tubuh saya dan saya sehat. Luar biasa. Saya merasakan Tuhan Yesus saat ini menyembuhkan saya. Nah, sahabat Iktus yang saya kasihi, dari kesaksian ayah saya ini, ketika dia berdoa, menyembah Tuhan, saat dia hampir goyah tidak ikut berdoa, tetapi dia percaya ada Tuhan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pemulihan, dan bahkan dia merasakan mujizatnya. Nah, sahabat Iktus, mari, apa yang membuat engkau goyah hari ini atau membuat engkau ketakutan hari ini, percayalah, ketika kita sedang berperang melawan itu semuanya, maka Tuhanlah yang akan memampukan kita. Kalau kita tetap di dalam kuasa Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, kalau kita sedang berperang, Tuhan mau. Yang keempat adalah, kalau kita baca ayat yang kedua sampai yang ketiga kata demikian, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Yang keempat adalah, kalau kita sedang berperang melawan setiap kehidupan kita yang mungkin membuat kita khawatir, percayalah bahwa Allah yang menyertai kita semuanya. Nah, para sahabat Iktus, sudahkah hari-hari ini kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, mempercayai bahwa Tuhanlah yang menyertai dalam setiap masalah kita, karena Tuhanlah yang akan memampukan kita semuanya. Jadi, para sahabat Iktus, apa yang menjadi berkat firman Tuhan kita hari ini? Apakah menjadi ketakutan kita? Apakah kita sedang mengalami sakit yang begitu lama, tidak sembuh-sembuh? Atau mungkin masalah yang sedang kita hadapi tidak kunjung selesai? Atau mungkin pekerjaan kita yang sekarang sedang terbengkelai, tidak maju-maju, atau mungkin bahkan malah sedang menurun? Bagi anak muda, atau mungkin masa depanmu yang sulit hari-hari ini, atau mungkin sedang terpuruk, tetapi lihat, kamu sekarang sedang berperang melawan itu semuanya. Kalau kita sedang berperang melawan itu semuanya, mari, yang pertama, fokuslah bahwa Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita semuanya. Karena ketika kita fokus kepada Allah, Dia yang memelihara hidup kita semuanya, menuntun kehidupan kita semuanya, memampukan setiap kehidupan kita. Yang kedua, libatkan imam Tuhan, karena dialah imam kita yang akan menuntun setiap langkah kita semuanya. Yang ketiga, jangan goyah dalam situasi apapun yang kamu hadapi, karena Tuhan yang menopang, menolong kita semua. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah, percayalah bahwa Allah yang menyertai setiap kehidupan kita semuanya. Saya percaya setiap kita semuanya, para sahabat Iktus, akan memampukan kita semuanya
dalam berperang melawan ketakutan, sakit, penyakit, masalah hidup kita, pekerjaan kita yang sulit, mungkin masa depan yang tidak bisa kita lihat. Tetapi percayalah bahwa kalau kita berperang bersama Tuhan, Allah yang akan memimpin, menyertai dan memberkati dan memampukan setiap kita semuanya. Amin. Kiranya apa yang kita dengar, kita pelajari, kita renungkan memberkati setiap kita semuanya.

Baik, sahabat itu, demikian baru saja kita menikmati berkat telawatan Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Teman Loso dari GIA Pring, GIA Dr. Cipto Semarang. Baik, sahabat itu, tepat pukul 6 pagi segera saja kita ikuti untuk acara selanjutnya.

Station Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat itu di manapun Anda berada. Juga sejauh mana suara itu bisa ditangkap terang dan jelas. Ya, kalau saat ini sementara siaran Radio Iktus bisa didengar sebatas kota Semarang, karena ya antin permanen belum selesai doakan sahabat Iktus, sehingga antin permanen segera terpasang dan kami bisa menjangkau lebih luas lagi. Baik sahabat Iktus, di happy birthday edisi pagi hari ini kami akan segera menyapa sahabat-sahabat Iktus yang tepat di 4 Juli hari ini sedang merayakan ulang tahunnya, dan sudah ada nama-nama yang tercatat di buku agenda ulang tahun kami. Nanti kami akan sapa satu persatu. Dan sahabat-sahabat Iktus, Anda yang mau bergabung bareng di acara ini, dipersilahkan. Anda bisa telepon secara off air di 024-83-13611. Sahabat Iktus juga bisa melalui nomor WhatsApp di 081-745-0596. Baik sahabat Iktus, mengawali jumpa kita di acara Happy Birthday untuk edisi pagi hari ini. Pujian indah dari Yosua Febrianto yang mengajak kita untuk terus berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setianya, atas anugerah yang setiap hari kita nikmati dalam hidup kita, termasuk juga anugerah keselamatan kekal. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Baik, sahabat-sahabat terus. Ya, gabung bareng lagi di Happy Birthday untuk kesempatan pagi hari ini. Satu pujian sudah mengajak kita bersama untuk berterima kasih atas kasih setia Tuhan dan juga untuk anugerah keselamatan kekal yang boleh kita terima. Baik sahabat itu, selanjutnya di 4 Juli hari ini ada 25 sahabat radio itu yang sedang berulang tahun. Oke, sederetan nama-nama yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami. Kami akan segera sampaikan satu persatu. Kami akan sapa nama sahabat itu. Dan tentunya hari ini penuh sukacita menikmati berkat kemurahan Tuhan. Sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan sahabat Iktus. Baik, untuk yang pertama, segera saja kami ucapkan untuk selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Bapak Suprat Nathanael ya, ada di Jalan Nyai Ringgit Demak, monitor 4447. Kemudian juga halo yang berbahagia Ibu Shirley yang ada di Jalan Raya Tanggung Duku Karangsari Sukihmani, monitor 546. Dan juga kami jumpai yang berbahagia, halo Ibu Sumiatun yang ada di Purian Jasmoro, monitor kami 3011. Baik, untuk Bapak Suprat, Ibu Sherry dan Ibu Sumiatun, kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini. Tentunya benar-benar hari ini sangat bersyukur dan bersyukur karena sejumlah usia telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Bapak Suprat, Ibu Sherry dan Ibu Sumiatun. Dan tentunya hari ini penuh dengan ucapan syukur, menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dan doa kami juga senantiasa sehat diberkati Tuhan luar biasa. Oke, spesial juga halo Ibu Evangeliria Hulu yang ada di GKI Stadion, saat ini sedang berada di rumah kediaman. Selamat pagi, apa kabar untuk Ibu Riahulu? Wow, hari ini berulang tahun. Kami ucapkan selamat berbahagia untuk Ibu Evangelis Riahulu. Dan biarlah kasih kemurahan berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan Ibu Riahulu. Tuhan terus memberkati setiap pelayanan yang Anda lakukan, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Demikian juga yang berbahagia, halo untuk Bapak Pendeta Daniel Kunadi yang ada di Gia Genuk Indah. Halo Bapak, apa kabar? Wow, hari ini Bapak berulang tahun. Sehat selalu Bapak, doa kami. Dan diberkati Tuhan luar biasa dalam setiap pelayanan yang Bapak lakukan, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Selalu menjadi berkat luar biasa. Oke, satu lagi kami jumpai juga untuk Bapak Yuwono Purwoko yang ada di Karangulan Sari. Halo, selamat pagi untuk Bapak Yuwono. Selalu sehat Bapak ya. Dan penuh sukacita di hari ini bertepatan dengan ulang tahun Bapak di 4 Juli. Tentu ya, membuat Bapak Yuwono Purwoko selalu semangat dan semangat. Dan juga dalam setiap pelayanan Tuhan selalu memberkati. Oke, baik sahabat Tiktus, ada kado manis yang segera kami hadiahkan buat sahabat-sahabat Tiktus di pagi hari ini. Betapa besar anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab itu kita harus terus bersyukur dan bersyukur. Dan inilah pujian indah yang hadir buat sahabat Tiktus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Aktus. Oke, kembali menyatu bareng lagi di Happy Birthday edisi hari ini di 4 Juli. Kami melanjutkan kembali untuk menyapa sahabat-sahabat Aktus yang berikut ini dari sederetan nama-nama yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami. Baik, berikut ini kami ucapkan selamat ulang tahun antara lain untuk yang berbahagia. Halo saudara Elizabeth Judy Christian yang ada di Kembang Arum, Ranggen, Demak. Apa kabar? Mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bareng bersama Iktusnya sampai enggak ya suara Iktus ditangkap sampai di Kembang Arum, Ranggen. Oke, pokoknya sahabat-sahabat Iktus bersabar dan mohon dukungan doanya sehingga pelaksanaan Galvanis untuk antena permanen segera selesai. Oke, kami ucapkan juga selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Pendeta Cornelius yang ada di Kedung Padi. Yang berbahagia juga halo Saudari Ika yang ada di Jalan Bintoro. Demikian juga yang berbahagia halo Saudara Erwin yang ada di Ungaran. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bersama Iktusnya. Demikian juga yang berbahagia adik Manuel Vicky Christian di Tambak Mas. Baik, untuk beberapa sahabat Iktus yang baru saja kami sapa nama Anda, ada lima sahabat Iktus, tentunya hari ini benar-benar berbahagia. Oke, doa kami untuk sahabat Iktus berlima yang tadi baru saja saya sapa, antara lain saudara Elizabeth Judy Christian di Meranggen, di Kembang Arum Meranggen Demak, Pendeta Cornelius di Kedung Pati, Saudari Ika di Bintoro, dan Saudara Edwin di Ungaran, serta di Manuel Vicky Christian di Tambak Mas. Oke, semua kami ucapkan selamat ulang tahun, berbahagia senantiasa, dan doa kami juga Anda semuanya selalu sehat. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Terimalah kado pujian indah yang kami hadiahkan buat sahabat Iktus sebagai kado ulang tahun.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508. Give you something good to
3: celebrate. Baik, sahabat Ictus. Sementara 27 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi dan kami masih tetap temani sahabat Ictus di Happy Birthday. Baik, sahabat Ictus, Happy Birthday untuk hari ini. Selanjutnya kami akan ucapkan selamat ulang tahun. Oke, untuk beberapa sahabat Ictus nih, antara lain buat Ibu Heri Lestari yang ada di Kalengan Besar. Halo, apa kabar Ibu? Kemudian juga yang berbahagia, halo Ibu Sri Handayani yang ada di Gabahan. Dan juga yang berbahagia, halo Bapak Mariadi yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Demikian juga yang berbahagia, halo Saudara Galuh Indra Saputra di Kapas Utara 12. Kemudian kami jumpai juga yang berbahagia, halo Ibu Sukasmi yang ada di Semarang. Kemudian juga yang berbahagia, halo Bapak Mateo Subianto yang ada di Trogosari. Dan juga yang berbahagia, halo sahabat Mariadi Nels yang ada di Pantiwilasa Dr. Cipto. Dan juga yang berbahagia, sahabat Lena Juliana Mangunsong yang ada di Pantiwilasa Dr. Cipto juga. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi pada gabung bareng bersama 965 FM dan mendengar ucapan selamat ulang tahun dari kami. Baik, doa kami untuk Anda semuanya. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan Anda dan tidak akan pernah berhenti. Juga selalu membuat sahabat-sahabat Ictus penuh sukacita, mensyukuri berkat kemurahan Tuhan sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan sahabat-sahabat Ictus. Baik, doa kami juga Anda semuanya selalu sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Ictus, mari dalam menjalani hari-hari yang Tuhan beri, kita perlu memiliki iman yang teguh. Karena iman yang teguh membuat kita tidak akan pernah goyah dan kita selalu berada di jalur Tuhan. Selamat pagi dan selamat menikmati kehadiran GMS Live Live Up Iman

0: Yul, yul.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, bu.
4: Loh, bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, bune, ojo jadul gitu toh, bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh.

0: jangan nyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
2: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Baik, oke, sahabat-sahabat Iktus dimanapun Anda berada, sebentar masih bareng lagi di Happy Birthday. Oke, kita melanjutkan kembali untuk menyapa sahabat-sahabat Iktus. Mungkin ini untuk sesi yang terakhir. Baik, segera saja kami ucapkan selamat ulang tahun antara lain untuk yang berbahagia, sahabat Karlina Yuli Megawati yang ada di Rumah Sakit Panti Wulasa Dr. Cipto. Kemudian juga halo yang berbahagia, Sudaryani Setianing Tias yang ada di Ngaglik Lama. Demikian juga yang berbahagia, halo sahabat Testu di Rumah Sakit William Booth Semarang. Ada juga yang berbahagia, halo Ibu Windarti yang ada di Banowati Selatan. Dan juga yang berbahagia, Saudari Olga yang ada di GKM Isola Gracia. Demikian juga berikut ini yang berbahagia, kami jumpai Bapak Bambang Suhartono yang ada di Satewa. Baik, untuk keenam sahabat itu yang baru saja kami sapa nama Anda, yang mengucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur, makin diberkati Tuhan luar biasa, dan biarlah hari-hari yang Anda lalui Anda senantiasa bersama dengan Tuhan.

Baik, sahabat Iktus. Oke, untuk Anda semuanya, ke-25 sahabat Iktus yang hari ini berulang tahun tepat di tanggal 4 Juli, ada kado manis yang kami hadiahkan buat sahabat-sahabat Iktus berupa satu ayat firman Tuhan. Oke, tentang masa depan yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian sahabat Iktus, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, sahabat itu, selamat menikmati hari-hari indah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita harus tetap berserah dan selalu belajar setia kepada Tuhan. Inilah pujian indah sebagai kado manis yang kami hadiahkan buat sahabat-sahabat Iktus.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

mau dengerin narikus lagu-lagu Mandarin? Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, sahabat itu, sebelum pujian ini kita nikmati sampai selesai. Oke, perjumpaan kita di Happy Birthday saya sudah. Dan semua sahabat-sahabat Iktus yang nama-namanya sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami, sudah kami sapa satu persatu. Tentu sahabat-sahabat Iktus benar-benar merasakan sukacita yang luar biasa. Baik sahabat Iktus semuanya, oke, pujian sayup-sayup sedang kita dengar dan nanti akan mengantar kita bersama menuju pukul 7 pagi. Selesai sudah perjumpaan kita di Happy Birthday, Vivi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa sahabat itu, tetap bersemangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabat Ignus, judul wisdom saat ini adalah perang. Kalau selama ini kita selalu mendengar kabar-kabar tentang peperangan, kiranya hal itu tidaklah mengherankan. Manusia dari zaman dahulu kita memang sudah mengenal kalau manusia itu suka perang. Hanya perbedaannya zaman dulu nenek moyang kita belum mengenal senjata seperti bom-bom, granat, kemudian senapan, pistol. Dan mereka berperang menggunakan senjata yang masih sederhana. Mereka menggunakan panah, pedang atau tombak. Dan itulah senjata perang pada zaman dulu. Sekarang sahabat, alat-alat perang sudah semakin hebat. Maka jikalau perang dunia ketiga sampai pecah, maka sesungguhnya mengerikan sekali. Tetapi sahabat, entah zaman dulu atau zaman sekarang, setiap kali ada bangsa berperang, unsur-unsur penyebabnya tidak jauh berbeda. Orang-orang zaman dulu berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Namun di zaman modern ini, bangsa-bangsa yang berperang juga ingin merebut kekuasaan. Perang selalu menimbulkan ketegangan bagi manusia. Entah zaman dulu, entah zaman sekarang, namun selalu ketakutan mendengar peperangan yang berkecamuk di kamarnya terjadi pada orang-orang yang tertentu. Kalau kita membayangkan negara sedang dilanda perang, kita pun bisa prihatin dengan keberadaan negara yang kacau, dengan keadaan rakyat yang cemas dan perekonomian yang tidak stabil.